0: kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudy Hartono melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama Wakil Presiden, perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
1: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendao sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendao. Namun demikian, alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
3: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup

0: masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau imunisasi kan demam, saya bilang kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberi imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoax dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Over atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Over atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Infrastruktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
0: Nah, ini tadi khusus masalah insentif investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi, untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya, itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun. Di tingkat pedagang, kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
8: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Dengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto, Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran

0: nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
1: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
0: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
2: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
0: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
4: Laporan khusus.
5: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
6: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran Global Summit Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
5: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
6: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
7: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses ke konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI dan juga kita di sini Kemlu selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
6: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kamlo menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi

0: koordinasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
1: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi, kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Mbak.
0: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fuad Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
2: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut, dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit
0: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
3: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang memenuhi wartawan. Dan bahkan dalam draft yang disampaikan oleh Committee to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
0: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus udara untuk Indonesia.
4: Pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul. termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Hu Zhihan melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tom Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko. Iya, Mas.
1: Mexico. Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas,
2: ya,
1: yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
0: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
1: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
0: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut.

0: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato. Ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Ka'bah merupakan bangunan suci tujuan utama bagi jutaan umat muslim dari seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji. Jemaah haji akan melaksanakan tawaf, yaitu melalui

kunci Ka'bah. Pada zaman Rasulullah, yang bertugas merawat Ka'bah dan memegang kuncinya adalah Utsman bin Talha. Utsman bin Talha lalu mewariskan kunci Ka'bah kepada saudaranya, yaitu Saibah. Terhitung, selama lebih dari 15 abad terakhir sejak era Nabi Muhammad, keturunan Bani Saibah telah dipercaya untuk memegang kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah dipegang secara turun-temurun dan tidak bisa dibuka orang-orang. Sampai hari ini, keturunan Bani Saibah bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, termasuk membuka dan menutupnya, membersihkan dan mencucinya, serta mengganti kipas.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes. Podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

9 relawan kemanusiaan asal Indonesia yang tergabung dalam misi global Sumut Flotilla 2.0 menuju Gaza sempat ditahan oleh otoritas militer Israel di perairan internasional. Selama penahanan, para relawan dilaporkan mengalami tindakan kekerasan fisik sebelum akhirnya berhasil dibebaskan dan dievakuasi ke Istanbul, Turki. Saat ini Kementerian Luar Negeri mempercepat proses administrasi dan logistik untuk memulangkan seluruh relawan ke tanah air dalam kondisi selamat. Bagaimana sebenarnya peta diplomasi dan perlindungan hukum internasional yang bergerak di balik pembebasan kilat para relawan ini? Dan untuk itu kami akan berbincang bersama dengan narasumber kami, dosen hubungan internasional BINUS University, Tia Mariatul Kitia.

0: Putih, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Rudy.
0: Iya, kabar baiknya sudah dibebaskan, sedang menuju ke tanah air, dan diharapkan hari ini sudah tiba kembali di tanah air, walaupun melalui proses yang seperti diberitakan apa yang mereka alami. Tapi sebelumnya Bu Tia, bagaimana Ibu melihat misi kemanusiaan global Sumut Flotilla ini di mata hukum internasional sih Bu?
1: Ya, sebetulnya kan ada poin-poin dalam humanitarian internasional itu ya. Mm-hmm. Yang pertama adalah memang dalam kondisi konflik, orang-orang atau sipil yang memang tidak berkepentingan dan tidak ada hubungannya dengan konflik itu harus mendapat protection atau perlindungan. Okay. Termasuk juga kedua adalah dari Palang Merah Internasional, jika memasuk ke area konflik itu juga harus dilindungi. Mm. Kemudian yang ketiga termasuk juga humanitarian aid, yaitu orang-orang yang memberikan bantuan terhadap area konflik itu juga harus dilindungi dari kedua belah pihak yang berkonflik begitu ya. Jadi dari poin-poin hukum humanitarian internasional, maka GSF ini masuk ke dalam humanitarian aid, medis, humanitarian aid, sipil yang tidak ada kaitannya dengan konflik, sipil yang tidak bersalah begitu ya, itu harus mendapatkan protection. Itu yang seharusnya terjadi begitu ya. Tapi kita melihat dari berbagai informasi dari international news itu sudah mempublish bagaimana kondisi dari orang-orang GSF ini yang pergi ke area konflik ke Israel itu mendapat perlakuan yang tidak baik. Ini jelas menyalahi hukum humanitarian internasional. Tapi kita tidak kaget Mas Rudy karena

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti berita sentral pagi di kesempatan pagi hari ini yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, sembari kita beraktivitas, kita akan hadirkan beberapa lagu-lagu hiburan dalam program musik mengantar pagi ataupun aktivitas pagi bersama kami di program 1 RRI Melabuh Kanal Inspirasi hingga ke pukul 9 bersama saya Fadil Tarmizi.

Ivan Seventeen dengan Jangan Paksakan Rindu. Jangan paksakan rindu ya, karena memang jika rindu itu berat. Dan juga di kesempatan pagi hari ini nantinya juga satu tembang setelah Ivan Seventeen, Jangan Paksakan Rindu, saya coba akan hadirkan dari The Boys Trio dengan judul lagunya nantinya Korban Setia. Namun sebelum nantinya di kesempatan pagi hari ini kita akan hadirkan beberapa lagu-lagu hiburan. Satu informasi akan kami hadirkan untuk bisa menemani aktivitas Anda bersama kami di program 1RRM Labo Kanal Inspirasi. PT PAL berikan reward untuk pemanen berprestasi. PT Prima Agro Aceh Lestari kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap para pekerja dengan memberikan penghargaan kepada karyawan berprestasi yang berhasil mencapai target basis hari kerja ataupun HK dan tonase produksi selama April 2026. Sebanyak 46 orang pemanen menerima hadiah berupa satu unit headphone Android ya per orang sebagai bentuk apresiasi perusahaan atas dedikasi dan kerja keras mereka di lapangan. Ini cukup luar biasa apa yang diberikan oleh sebuah perusahaan yang bergerak di perusahaan perkebunan sawit yang berada di wilayah Aceh Barat. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kami juga akan melanjutkan informasinya kembali terkait juga dengan bagaimana PT PAL memberikan penghargaan kepada para karyawan mereka yang tadinya ada 46 karyawan yang memang mereka berikan apresiasi ataupun award yang mereka berikan sebanyak 46 orang pemanen yang menerima hadiah berupa satu unit handphone Android per orang sebagai bentuk apresiasi perusahaan atas dedikasi dan kerja keras mereka di lapangan. Manajer PT Prima Agro Aceh Lestari ataupun PT PAL Herman mengatakan program penghargaan tersebut bukan sekedar pemberian hadiah melainkan bentuk perhatian perusahaan kepada para pekerja yang selama ini menjadi bagian penting dalam keberlangsungan operasional perusahaan. Menurut Herman, para pemanen memiliki tanggung jawab yang tidak ringan karena harus bekerja disiplin serta menjaga produktivitas di tengah berbagai tantangan pekerjaan di lapangan. Karena itu, perusahaan berupaya menghadirkan motivasi melalui program penghargaan yang diberikan secara langsung kepada mereka yang memenuhi penilaian kinerja mereka. Ia juga menjelaskan pencapaian basis HK dan tonase produksi bukan hanya soal angka, akan tetapi juga mencerminkan semangat, konsistensi, dan tanggung jawab pekerja dalam menjalankan tugas sehari-hari. Program reward tersebut juga disambut antusias oleh para penerima hadiah. Selain menjadi kebanggaan tersendiri, penghargaan itu dinilai mampu menambah semangat kerja dan menjadi motivasi bagi pekerja lain untuk terus meningkatkan kinerja mereka. Melalui program apresiasi ini, PT Prima Agro Aceh Lestari menegaskan komitmennya untuk terus membangun hubungan kerja yang harmonis, manusiawi, dan saling menghargai antar perusahaan dan seluruh karyawan. Dan semoga ini menjadi capaian yang luar biasa bagi PT PAL sendiri dan juga nantinya bisa diikuti oleh perusahaan-perusahaan perkebunan sawit yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Demikian satu informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id di kesempatan siar hari ini, Sabtu 23 Mei 2026, bersama saya Fadil Tarmizi.

Marina.

0: Kebiasaannya emang gak isi token listrik.
1: Namanya juga jomblo.
0: Ya makanya jangan gengsi.
1: Ya udah isiin, apa ngantuk.
2: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah. Nah, ini nih yang sering kejadian di kita. Emang kenapa sih? Deket juga. Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus. Maksudnya, hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan, kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar. Iya juga ya, udah kepikiran sih sampai ke situ. Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat. Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi. Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya. Jangan sampai ketinggalan. Ojo lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Rile Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantangin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

untuk trivia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tentunya di bagaimana kabar kita semua di kesempatan pagi hari ini yang terus mendengarkan siaran kami melalui channel 97 MHz dan melalui aplikasi RRI Digital di kesempatan pagi hari ini. Tentunya di setiap waktu ada satu hal yang sering kita lakukan tanpa sadar, yaitu menunggu. Menunggu kabar, menunggu kepastian, atau mungkin menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Dan tentunya saya Fadil Tarmizi akan menemani para pendengar hingga ke pukul 9 nanti dengan beberapa lagu-lagu hiburan yang terus mempunyai cerita yang mungkin sama dengan apa yang kita rasakan untuk sehari ini ya. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini tentunya hal yang paling membosankan adalah menunggu. Menunggu memang bukan hal yang paling mudah, kadang melelahkan, kadang juga dengan penuh harapan. Dan tentunya, tapi di balik penantian tersebut selalu ada rasa yang tetap bertahan, rasa yang tidak ingin pergi meski waktu terus berjalan. Nah, namun lagu ini tentunya mungkin bisa menjadi mewakili perasaan kita semua di kesempatan pagi hari ini tentang seorang yang tetap setia menunggu apapun terjadi. Ada Noah dengan Menunggumu.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius. Tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil.

0: pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura citra. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin bakal seru.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu RR melakukan hal inspirasi yang dipancar luaskan melalui frekuensi 97 MHz. Tadinya ada Noah dengan Menunggumu, dan tentunya lagu ini mengingatkan bahwa cinta sejati kadang memang diuji dengan waktu. Menunggu bukan berarti diam, akan tetapi bagaimana kita tetap percaya bahwa sesuatu yang kita jaga dengan tulus akan menemukan jalannya. Asik. Terima kasih kepada bagi para pendengar dan juga operator-operator tambang yang berada di seluruh perusahaan yang memang saat ini yang terus melakukan aktivitasnya untuk menjalankan berbagai kegiatannya, yang juga terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini telah usai perjumpaan kita bersama saya Fadil Tarmizi yang telah menemani waktu ruang dengar Anda sejak pukul 4 lewat 45 menit hingga ke pukul 9 nanti. Dan setelah ini nantinya ada rekan Emma Karisma yang akan memandu acara selanjutnya hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas di Lintas Daipat 1 pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami di program Satu RRI melabuh kanal inspirasi. Ada Ungu dengan Luka di sini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizer.

0: Furniture.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimugunasi.
0: Halo pendengar, kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy, yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

masa, sepak bola telah menyatukan dunia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia FIFA menjadi panggung mimpi bagi setiap bangsa. Dan kini, sejarah baru tengah ditulis. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling revolusioner sepanjang perjalanan turnamen ini. Untuk pertama kalinya, tiga negara menjadi tuan rumah bersama, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebuah kolaborasi besar lintas benua yang memperluas semangat sepak bola ke lebih banyak penjuru dunia. Tak hanya itu, jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara untuk tampil dan menciptakan sejarah baru di panggung dunia. Dari generasi legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertemu dalam satu momen bersejarah, Piala Dunia 2026. Dan Anda akan menjadi saksi perjalanan sejarah itu. LPP RRI siap menghadirkan setiap cerita, setiap gol, dan setiap detik bersejarah langsung ke telinga Anda. RRI, sekali di udara, tetap di

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadi Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.
1: Tahukah kamu, di setiap pertandingan Piala Dunia, ternyata pemain bisa berlari lebih dari 10 km selama 90 menit pertandingan. Jadi, bukan cuma skill yang penting, tapi stamina juga harus kuat sampai peluit akhir berbunyi. Dan ini menarik, bola resmi Piala Dunia selalu berganti desain di setiap edisinya. Bahkan, desain bola sering terinspirasi dari budaya negara tuan rumah. Jadi, bukan sekedar bola biasa, tapi juga bagian dari identitas turnamen. Oh iya, saat lagu kebangsaan diputar sebelum pertandingan, banyak pemain mengaku itu menjadi momen paling emosional. Tidak sedikit yang sampai menitikkan air mata karena bangga bisa mewakili negaranya di panggung terbesar dunia. Dan fakta yang paling menarik, jutaan orang di seluruh dunia rela begadang hanya demi menonton suatu pertandingan Piala Dunia. Dari rumah, warung kopi, sampai layar nonton bareng, semua ikut merasakan atmosfer yang sama. Itulah mengapa Piala Dunia selalu jadi turnamen yang spesial. Bukan cuma soal menang dan kalah, tapi juga tentang emosi, budaya, dan momen yang menyatukan dunia. Tetap stay tune, karena masih banyak trivia seru lainnya hanya di sini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan, ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

Pernahkah kita berpikir, kemana perginya sampah yang kita buang sembarangan? Sampah yang tidak dibuang pada tempatnya bisa menyumbat saluran air, menyebabkan banjir, dan menimbulkan berbagai penyakit. Lingkungan kotor berdampak pada kesehatan kita, keluarga kita, dan masa depan anak-anak kita. Padahal, solusi ada di tangan kita. Cukup dengan satu langkah sederhana. Buanglah sampah pada tempatnya. Pisahkan sampah organik dan anorganik. Dan biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Ingat, lingkungan bersih, hidup pun sehat. Bersama kita bisa menciptakan perubahan. Ayo, buang sampah pada tempatnya.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantangin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

pendengar, kita masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya untuk di suasana pagi yang cukup cerah ini ya, sangat terasa walaupun masih pagi, tapi cuaca panas sangat terasa. Nah pendengar, untuk di pagi hari tentunya hari ini, tepatnya di hari Sabtu, edisi siar di 23 Mei 2026, tentunya masih banyak program acara yang akan terus kami hadirkan untuk Anda. Nah pendengar, untuk sebelumnya, sebelum kita memasuki berbagai program acara yang sudah disiapkan, kami akan menyampaikan yaitu sebuah informasi yang tentunya akan kami sampaikan ke ruangan simak pendengar di mana saja berada, baik itu pendengar kita dalam Kota Melabuh maupun untuk pendengar kita di luar Kota Melabuh. Pendengar, waspada penipuan yang mengatasnamakan bea cukai, kenali ciri-cirinya. Meminta transfer ke rekening pribadi, bea cukai tidak pernah melakukan permintaan pelunasan pungutan impor dan ekspor atau melalui rekening pribadi. Pelunasan dilakukan melalui billing yang diterbitkan langsung oleh kantor bea cukai yang terhubung langsung dengan kas negara. Menggunakan nomor pribadi, bea cukai tidak pernah menghubungi melalui nomor pribadi untuk melakukan pelunasan atau pungutan impor, ekspor, dan cukai. Meminta pungutan tidak wajar, penipu biasanya meminta transfer kepada korban dengan jumlah uang yang tidak wajar untuk nilai barang yang ditahan, biasanya jauh melebihi nilai barang. Meminta transfer disertai ancaman, selain meminta transfer sejumlah uang yang nilai tidak wajar, penipu juga menggunakan ancaman hukum pidana kepada korban jika tidak melakukan transfer. Menggunakan online shopitif yang menawarkan barang murah, modus untuk memancing korban salah satu adalah menawarkan barang dengan harga yang sangat murah, kemudian setelah korban melakukan transaksi, penipu menghubungi korban dengan dalih barang ditahan bea cukai. Dihimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati. Pendengar, itulah tadi sebuah himbauan yang telah kami sampaikan. Namun pendengar, kembali satu informasi kami sampaikan dari Banda Aceh yang

275 Cafe Muara Bungo, Sungai Rumbai di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi akibat cuaca buruk. Berdasarkan hasil penelusuran diketahui terdapat gangguan pada transmisi 275 Cafe Muara Bungo, Sungai Rumbai di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi yang disebabkan oleh cuaca buruk dan PLN telah berhasil mengatasi gangguan tersebut. Ia menambahkan, saat ini tim PLN terus melakukan percepatan pemulihan pada sisi pembangkit secara bertahap agar pasokan listrik di wilayah terdampak segera kembali normal. PLN juga memastikan proses pemulihan dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keamanan dan kendala sistem kelistrikan. Masyarakat dihimbau untuk memantau perkembangan informasi melalui aplikasi PLN Mobile maupun kanal resmi PLN lainnya. Baik pendengar, itulah tadi informasi yang telah kami sampaikan, dan pendengar yang kemana-mana, karena kita masih banyak program acara yang kami hadirkan ke ruangan Simak Pendengar untuk di pagi menjelang siang hari ini.

Baik pendengar, tentunya untuk selanjutnya seperti biasa kita akan memasuki program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan tema yang sudah dipersiapkan, yaitu pendengar Ruang Asimak Anda membangun ruang ramah disabilitas. Baik pendengar, nanti lagu-lagu hiburan akan kita lanjutkan kembali. Namun saat ini kita akan menemani pendengar di program Ruang Disabilitas dan Inklusif. Dan pendengar, tentunya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kami yakin Anda juga terus sibuk dengan berbagai aktivitas ya. Apa kabarnya buat pendengar kita yang berada di pusat perbelanjaan, di pusat pertokoan, dan di mana saja berada, baik dalam kota Melabuh maupun di luar kota Melabuh. Nah pendengar, terkait dengan tema yang telah kami sampaikan tadi, membangun ruang ramah disabilitas. Nah pendengar, di sekitar kita ada banyak orang hebat yang terus berjuang menjalani kehidupan dengan semangat luar biasa. Mereka belajar, bekerja, berkarya, bahkan menginspirasi banyak orang. Mereka adalah saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Namun, dalam kehidupan sehari-hari masih banyak tantangan yang mereka hadapi. Mulai dari akses jalan yang sulit dilalui, kursi roda, fasilitas umum yang belum memadai, hingga kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sikap inklusif. Padahal, setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan hidup yang layak tanpa diskriminasi. Nah, membangun ruang ramah disabilitas bukan hanya tugas pemerintah semata. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dimulai dari hal sederhana seperti menyediakan akses yang aman, membantu tanpa merendahkan, serta membiasakan diri menghargai perbedaan. Nah, pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan dulu yang berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Dr. Terandis Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
2: Baik pendengar, di manapun Anda berada, kita masih dalam program acara yang telah kami sampaikan tadi dengan tema membangun ruang ramah disabilitas. Nah, pendengar, tentunya ruang ramah disabilitas berarti menghadirkan lingkungan yang nyaman bagi semua orang, sekolah yang mudah diakses, dan trotoar yang aman digunakan, layanan publik yang terbuka, serta tempat kerja yang berikan kesempatan setara. Lebih dari itu, yang ruang ramah disabilitas juga lahir dari sikap masyarakat yang peduli dan menghormati sesama manusia. Nah, disabilitas bukanlah hambatan untuk bermimpi dan berkarya. Banyak penyandang disabilitas yang mampu menunjukkan prestasi luar biasa di bidang pendidikan, olahraga, seni, hingga dunia kerja. Mereka yang butuhkan tentunya bukan rasa kasihan, melahirkan dukungan, kesempatan, dan perlakuan yang adil. Mari membangun lingkungan yang lebih inklusif, dan mari biasakan menggunakan bahasa yang santun dan tidak merendahkan penyandang disabilitas. Mari membuka ruang dan partisipasi bagi semua kalangan tanpa membeda-bedakan, karena masyarakat yang maju adalah masyarakat yang mampu merangkul seluruh warganya. Ketika fasilitas semakin terbuka, ketika kesempatan diberikan secara setara, dan ketika kepedulian tumbuh di tengah masyarakat, maka kita sedang menciptakan masa depan yang lebih baik untuk semua. Nah, benarkah kita membayangkan bagaimana rasanya menjalani aktivitas sehari-hari, akses menuju sekolah sulit dilalui, dan juga pendengar, ketika pelayanan publik memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas, maka pelayanan tersebut telah menghadirkan keadilan sosial. Dan ketika masyarakat mulai memahami pentingnya menghormati perbedaan, maka kita sedang membangun kehidupan yang lebih inklusif. Dan juga masih ada anggapan bahwa penyandang disabilitas adalah kelompok yang lemah dan harus selalu dikasihani. Padahal kenyataannya banyak di antara mereka yang memiliki kemampuan luar biasa. Ada yang sukses menjadi atlet, seniman, guru, pengusaha, bahkan pemimpin di berbagai bidang. Mereka mampu berkarya dan berprestasi ketika diberikan kesempatan yang sama. Karena sesungguhnya keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk memiliki masa depan yang cerah. Yang sering menjadi hambatan justru kurangnya akses dan minimnya dukungan dari lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, mari kita mulai dari diri sendiri. Belajar menghargai perbedaan menggunakan bahasa yang santun seperti yang telah kami sampaikan tadi. Dan juga mari kita ciptakan lingkungan yang nyaman bagi semua, sekolah yang terbuka untuk siapa saja, tempat kerja yang memberikan kesempatan setara, dan serta fasilitas umum yang mulai diakses oleh masyarakat. Karena masyarakat yang baik bukan hanya masyarakat yang maju secara pembangunan, tetapi juga masyarakat yang mampu menghormati hak dan martabat setiap manusia. Membangun ruang ramah disabilitas adalah bentuk kepedulian, penghormatan, dan langkah nyata menuju Indonesia yang lebih inklusif. Karena setiap orang berhak untuk didengar, dihargai, dan diberi kesempatan yang sama. Bersama membangun ruang inklusif, nyaman, dan setara untuk semua. Pendengar, tentunya nanti dengan berakhirnya lagu yang akan kami hadirkan, maka kita cukupkan sampai di sini, yaitu program acara kesayangan Anda, Ruang Disabilitas dan Inklusif. Namun pendengar, jangan kemana-mana, karena juga kita masih bersama dalam program acara lainnya yang sudah dipersiapkan oleh Pro 1 RRI Melabuh.

0: Tenang, kemarau panjang telah tiba. Udara semakin panas. Sumber air mulai berkurang.
1: Air di rumah makin sedikit. Bagaimana ya?
0: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuso mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut. Dalam hidup, kita pasti melewati masa-masa sulit dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir dia dipanggil ke tim nasional, jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus, dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ke-7 klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah merekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Tompo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2020 kan bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasih.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 170.
1: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana berhasil kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji bersama Vera Voraneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club Le Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: Ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
4: No, very good result actually.
3: Hasil ini sangat bagus.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah, sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: bahwa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Pertandingan terakhir di musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu

0: Tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
1: What you can see is that two teams that you what you can see is that two teams play together against each other with
2: jadi bisa menyampaikan bahwa hari ini Bali dan Dewa sama-sama berperan yang bagus. Kedua tim memberikan main bola yang memberikan peluang masing-masing. Kemudian di kompak kedua juga hampir bisa diambil tambahan dari Yachi. Terus kemudian di pertandingan Dewa United masukkan beberapa main untuk melakukan crossing yang tidak terlalu serius dan kalau berada di tempat yang pas terus sedikit tempat kita agak deketan juga tetapi setidaknya untuk ini mengatakan bahwa hari ini saya senang banget bisa
1: So I'm glad that we played the last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
0: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Yang menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
3: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
0: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Uskar Ubed melaporkan.

0: 250 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Trade 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di Detavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para catur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan catur kita ini harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal. Jadi kami, harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan Elo ratingnya. Elo ratingnya agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri dan juga lebih dapat berbicara kita. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firyantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Ija taro sinalih padi, si Ija pepe si gunca dua. Ba RRI Prosa, tanyau merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

RRI 3 dalam program Haba Kita Nyong. Bek 2. Ni ikut Haba Kita Nyong, tip-tip urau, poh tiblah lehplu, sampoan, poh sa lehu. Bak frekuensi kamu, sekurang 7 MHz. RRI Radio Tanggap Bencana.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, untuk pendengar selanjutnya tepat pukul 12 tanya akan segera dengar berita bahasa Aceh dalam hamba uronyo.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Kau mangan ayah mubahagia sidara mutua. Berempat tanya dalam berita bahasa Aceh dengan John Heru Satria. Iba uronyo di urat Sabtu 20 Mei 2026. Haba yang pun mendengar moto antrian tolar. Ahlu diparu di mentang bitau. Dino baru kaya preh minyak lom ba timpang kitaran dan yan ka antri truh timpang kitaran tu iku warung ka mekabu. Berdasarkan laporan warga di Sub Aceh Barat kepegah kabit lalu lintas angkutan darat Repliansyah baru pihaknya langsung geturun laju geyak halu gubarkan motor yang nabak tikungan yang parkir preh minyak bagalon Jalan Maneru Melabu. Akhirnya kabubar Hanale dan dalam halnya di sub terus melakukan pengawasan bersama Selantar Aceh Barat berkaitan dengan penertiban motor-motor preh minyak tolar yang mengganggu ketertiban umum di Melabu dan sekitar Haji. Habar lain. Di Sekempun Agan Raya, Gepegat Pembinaan Teknik lanjutan apps untuk petegah tata kelola data statistik sektoral. Kegiatannya langsung di gedung Komen Center di Sekempun Agan Raya. Dalam sambutan Kepala Sekempun Agan Raya diwakili oleh Mas Sito, gepegah bahwa dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN 2025-2020 dikurung ka diundangkan melalui peraturan presiden nomor 12 tahun 2025 indeks pembangunan statistik ka ditetapkan sebagai salah satu indikator kinerja prioritas nasional dalam ukur capaian pembangunan. Terhubungan dengan halnya Badan Pusat Statistik BPS ka diterbitkan peraturan BPS nomor 2022 tentang evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral sebagai instrumen untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan statistik sektoral ba instansi pusat dan daerah. Kepegahan melalui kegiatan pembinaan teknisnya ditetapkan para peserta dari satuan kerja perangkat kabupaten SKPK jut ketingkatkan pemahaman terkait penyelenggaraan statistik sektoralnya sekaligus petiga koordinasi antar instansi dalam mewujudkan tata kelola data yang lebih good, akurat dan terpercaya. Hanya diharapkan jut petiga peningkatan nilai indeks pembangunan statistik Kabupaten Negara Raya tahun 2026 nya. Kaitan lanjut dengan pemaparan materi oleh narasumber dari Pusat Statistik Negara Raya Ahmad Kamal selaku statistisi ahli pertama dan Sita Alia Rutba selaku penata komputer ahli pertama. Cidara mutuah kau mangan ayah mubahagia ono dileha bauronyo kamu putru ba cidara ulun John Heru Satria mewakili kru ngan mandum yang bertugas di RI Melabu atu terima kasih atu perhatian cidara insyaallah namantang umur gujuk dari Tuhan merumpak tanya cidara dalam berita bahasa Aceh di lain wate. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Oke, untuk pendengar, selanjutnya kamu akan baca sebuah berita panggilan siaran kedua berasal dari Mahkamah Syariah Tapak Tuan ditujukan kepada Saudara Ramli bin Ibnu Hajar umur 40 tahun dan agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wira swasta, pekerjaan maksud kami wira swasta, dan juga alamat Kampung Blanggelenggang, Gelinggang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan. Sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya tergugat. Isi berita diminta kepada Saudara Ramli bin Ibnu Hajar dapat hadir ke ruang sidang Mahkamah Syariah Tapatuan, Jalan Tebin Mahmud, Air Berudang, Tapatuan pada hari Rabu 26 Agustus 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Demikian berita panggilan siaran kedua ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya dan Trimunggunasi.

masa ke masa, sepak bola telah menyatukan dunia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia FIFA menjadi panggung mimpi bagi setiap bangsa. Dan kini, sejarah baru tengah ditulis. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling revolusioner sepanjang perjalanan turnamen ini. Untuk pertama kalinya, tiga negara menjadi tuan rumah bersama, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebuah kolaborasi besar lintas benua yang memperluas semangat sepak bola ke lebih banyak penjuru dunia. Tak hanya itu, jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara untuk tampil dan menciptakan sejarah baru di panggung dunia. Dari generasi legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertemu dalam satu momen bersejarah, Piala Dunia 2026. Dan Anda akan menjadi saksi perjalanan sejarah itu. LPP RRI siap menghadirkan setiap cerita, setiap gol, dan setiap detik bersejarah langsung ke telinga Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Go, go, go, go.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 12.36 menit waktu Indonesia Barat, sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan yaitu ibadah sholat fardhu zuhur.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Gempa bumi adalah salah satu fenomena alam yang tidak bisa dihindari. Gempa bumi dengan kekuatannya yang mengagumkan telah memberikan pengaruh yang mendalam pada lingkungan dan masyarakat di seluruh dunia. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bahan permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi juga bisa diartikan sebagai suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung berapi. Frekuensi gempa bumi di suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Gempa bumi terbesar bersejarah terjadi di Jepang pada tahun 2011. Dan itu adalah gempa Jepang terbesar sejak pencatatan dimulai. Intensitas getaran diukur pada modifikasi skala Mercalli.
1: Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama. Letusan gunung api adalah merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Hampir semua kegiatan gunung api berkaitan dengan zona kegempaan aktif sebab berhubungan dengan batas lempeng. Pada batas lempeng inilah terjadi perubahan tekanan dan suhu yang sangat tinggi sehingga mampu melelehkan material sekitarnya yang merupakan cairan pijar atau magma. Magma akan mengintrusi batuan atau tanah di sekitarnya melalui rekahan-rekahan mendekati permukaan bumi. Setiap gunung api memiliki karakteristik tersendiri jika ditinjau dari jenis muntahan atau produk yang dihasilkannya. Akan tetapi, apapun jenis produk tersebut, kegiatan letusan gunung api tetap membawa bencana bagi kehidupan. Bahaya letusan gunung api memiliki resiko merusak dan mematikan.

0: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Lintas Siang. Selamat siang pendengar dan tim pemirsa. Tim redaksi Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi, di antaranya Polres Aceh Barat gelar latihan menembak untuk tingkatkan kemampuan personel.

0: harapannya salah ini dapat diselesaikan dengan secepatnya.
1: Inilah Lintas Siang selengkapnya bersama saya Emma Karisma. Kami awali berita utama. Sebanyak 72 personel Polres Aceh Barat mengikuti kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan menembak. Berikut laporan selengkapnya.
2: Polres Aceh Barat menggelar latihan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan menembak bagi personel tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan tembak Teuku Umar Shooting Club, Desa Lehan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Sebanyak 72 personel dari berbagai satuan mengikuti latihan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Aceh Barat, AKBP Yogi Hadi Setiawan. Latihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota dalam penggunaan senjata api laras panjang maupun pistol. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemeliharaan kemampuan personel agar tetap profesional dan terampil dalam penggunaan senjata api sesuai standar operasional kepolisian. Latihan tembak dilaksanakan dengan jarak tembak 15 meter. Selain mengasah ketepatan menembak, kegiatan itu juga menjadi sarana evaluasi kemampuan dasar personel kepolisian dalam penggunaan senjata api. Selama kegiatan berlangsung, seluruh peserta mengikuti latihan dengan tertib dan tetap menerapkan prosedur keamanan penggunaan senjata api di lapangan tembak. Reporter RRI Melabu Irhamsyah melaporkan.
1: Sebanyak 43 orang CPNS di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kemenag Nagan Raya dilantik menjadi PNS dan pelantikan tersebut oleh Menteri Agama RI Nazaruddin Umar. Berikut laporan selengkapnya.
3: Sebanyak 43 calon pegawai negeri sipil CPNS di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Nagan Raya resmi dilantik menjadi pegawai negeri sipil PNS. Pelantikan tersebut dilaksanakan secara daring dan luring serentak seluruh Indonesia oleh Menteri Agama RI Profesor Dr. Haji Nazaruddin Umar, dan prosesi pelantikan di Kabupaten Nagan Raya berlangsung secara daring di aula Kantor Kemenag Kabupaten setempat. Menteri Agama Nazaruddin Umar berpesan bahwa ASN yang baru dilantik agar senantiasa mentaati peraturan kepegawaian serta tidak melupakan jasa kedua orang tua. Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Nagan Raya juga memberikan arahan kepada ASN yang baru dilantik dan melupakan pentingnya menerapkan nilai-nilai berakhlak sebagai budaya kerja ASN itu. Sebab ASN merupakan berorientasi pelayanan dan komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, akuntabel dan bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Selain itu juga, ASN harus berkompeten dan terus belajar mengembangkan kapabilitas, harmoni, dan saling peduli serta menghargai perbedaan. Ia juga menambahkan agar ASN di lingkungan Kementerian Agama juga menerapkan 5 budaya kerja yang wajib diterapkan oleh setiap ASN itu. Yang pertama, integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Pegawai Kemenag Kabupaten Nagan Raya dari total 43 PNS yang dilantik terdiri atas 39 orang guru, 1 orang perencanaan, 1 orang penata komputer, 1 orang pustakawan, dan 1 orang penghulu. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
4: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Pusat.
1: Pendengar dan pemirsa, Lintas Siang ini juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita lainnya. Anggota DPRA dari Partai dan Maksud kami, Pandafil 10 Februari melakukan kegiatan reses bersama masyarakat nelayan di Kecamatan Merebo, Kabupaten Aceh Barat, khususnya di kawasan Luk Merebo yang meliputi Desa Merebo dan Desa Ujung Trin. Berikut laporan selengkapnya.
2: Anggota DPRA dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Aceh 10, Fuadri, melakukan kegiatan reses bersama masyarakat nelayan di Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat, khususnya di kawasan Lok Merbo yang meliputi Desa Merbo dan Desa Ujung Drin. Dalam pertemuan tersebut, para nelayan menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi, terutama terkait akses jalur keluar masuk perahu menuju laut yang mengalami pendangkalan. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas melaut sering terhambat karena nelayan harus menunggu air pasang agar armada mereka dapat keluar menuju muara dan laut lepas. Fadri mengatakan pihaknya telah mendengarkan berbagai usulan dan masukan dari nelayan serta tokoh masyarakat guna mencari solusi atas persoalan tersebut.
5: Jadi terhadap persoalan ini kita sudah mendengarkan berbagai usulan-usulan dan gagasan dari para nelayan kita dan juga para tokoh masyarakat yang ada di wilayah Teluk Merbau ini untuk mencari sebuah solusi, ya. Ada beberapa solusi yang ditawarkan, tentunya solusi ini akan nantinya akan kita sampaikan kepada pihak pemerintah daerah dan juga pemerintah di Provinsi Aceh. Nah, bisa saja nanti kita minta untuk segera ditangani. Jadi ada dua hal tadi yang mereka minta. Yang pertama, pembangunan akses jalan menuju lokasi tambat yang baru. Kemudian mereka juga meminta untuk dilakukan normalisasi ataupun aktivitas galian, ya, galian saluran, di mana nanti saluran parit ini bisa dijadikan sebagai akses mereka keluar masuk ke lokasi penambatan armada-armada mereka ataupun bot mereka.
2: Selain itu, Fadri juga menyoroti keberadaan sejumlah perusahaan tambang di wilayah tersebut yang masuk kawasan Ring 1 tambang. Menurutnya, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan itu diharapkan turut berkontribusi membantu nelayan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Sementara itu, Kecik Desa Ujung Drin, Hasbi, menyampaikan apresiasi atas hasil pertemuan tersebut. Ia berharap persoalan yang dihadapi masyarakat nelayan dapat segera diselesaikan.
0: Dengan hasil musyawarah ini telah dapat solusinya. Yang pertama sekali, bagi masyarakat nelayan sudah menerima dengan keputusan yang disampaikan oleh Bapak Fadri. Harapannya masalah ini dapat selesaikan dengan secepatnya.
2: Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
1: Wujudkan data berkualitas. Diskominfo Nagan Raya gelar bintek peningkatan kapasitas pengelolaan data statistik. Berikut laporan selengkapnya.
6: Diskominfo Nagan Raya gelar pembinaan teknis lanjutan EPSS untuk perkuat tata kelola data statistik sektoral. Kegiatan tersebut berlangsung di gedung Command Center Diskominfo Nagan Raya, dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nagan Raya, diwakili Kepala Bidang Statistik Masitoh SKM MKM. Dalam sambutan, Masitoh menyampaikan bahwa dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN 2025-2029 yang diundangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, Indeks Pembangunan Statistik IPS telah ditetapkan sebagai salah satu indikator kinerja prioritas nasional dalam mengukur capaian pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pusat Statistik BPS telah menerbitkan peraturan BPS nomor 3 tentang evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral sebagai instrumen untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan daerah. Masitoh menambahkan, melalui kegiatan pembinaan teknis tersebut diharapkan para peserta dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten SKPK dapat meningkatkan pemahaman terkait penyelenggaraan statistik sektoral sekaligus memperkuat koordinasi antar instansi dalam mewujudkan tata kelola data yang lebih baik, akurat dan terpercaya. Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan nilai indeks pembangunan statistik IPS Kabupaten Nagan Raya tahun 2026. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya, Ahmad Kamal, selaku statistisi ahli pertama, dan Sita Alia Rutba selaku penata komputer ahli pertama. Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif antar pemateri dan narasumber guna membahas berbagai tantangan serta langkah strategis dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Nagan Raya. John Nehru Satria melaporkan.
4: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
1: Pendengar dan pemirsa, Lintas Siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita terakhir. Kepulauan Semelu memiliki karakteristik tersendiri dalam penyediaan pangan. Kami hadirkan dalam picture berikut ini.
7: Birunya air laut, tenang dan tak bergelombang, sangat jarang terjadi di pelabuhan penyeberangan Melabuh di Kecamatan Samatiga, Aceh Barat. Truk bermuatan logistik ditutup terpal masuk ke labung kapal motor penyeberangan atau KMP Teluk Sinabang dengan aman pada Kamis 30 April 2026. Sesekali ombak menguncang lambung kapal, bahkan terhempas. Tidak ada pilihan untuk menunda. Bunyi trompet kapal memecah sebagai petanda berbalik arah, meninggalkan dermaga daratan barat selatan Aceh. Kapal itu akan menempuh perjalanan panjang menuju Sinabang, ibu kota Kabupaten Semelu, pulau terluar Aceh yang berdiri di tengah ganasnya Samudra Hindia, yang ber

Perjalanan sekitar 80 mil laut dengan durasi 12 hingga 14 jam, karung beras ciri khas Bulog terlelap bersama senyapnya perjalanan melewati guncangan gelombang di tengah samudera. Wahyu, warga asal Semelu, menyampaikan terkadang mereka harus ikut pasrah berbalik arah dalam kapal feri saat berhadapan dengan gelombang tinggi di tengah laut. Perjalanan itu bukan sekedar pelayaran biasa. Di atas kapal tersebut tersimpan harapan ribuan keluarga agar dapur mereka tetap mengepul. Di balik setiap karung beras, ada anak-anak yang menunggu makan malam. Ada ibu rumah tangga yang berharap harga pangan tetap terjangkau. Ada nelayan dan petani yang mengantungkan hidup pada stabilitas pangan, menanti daratan di Sinabang, ibu kota Kabupaten Semelu. Bagi Perum Bulog Kantor Cabang Melaboh, pengiriman pangan ke Semelu bukan pekerjaan administratif yang selesai di atas meja. Ini adalah misi kemanusiaan yang harus dijalankan, sekalipun kapal harus melawan badai, angin kencang, dan gelombang tinggi. Sebab, bagi masyarakat kepulauan, keterlambatan distribusi pangan bukan sekedar soal logistik. Itu bisa berarti lonjakan harga, kepanikan pasar, hingga ancaman terhadap ketahanan hidup masyarakat. Kepala Bulog Kancap Melaboh, Muhammad Hafizuddin, memahami benar arti setiap pengiriman tersebut. Baginya, beras bukan hanya komoditas, melainkan amanah negara kepada masyarakat. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi menyimpan kenyataan yang keras. Ombak Samudra Hindia bisa menahan kapal berhari-hari. Cuaca buruk bisa menghentikan distribusi kapan saja. Karena itu, stok pangan di Semelu harus selalu tersedia sebelum krisis datang. Ia mencatat total cadangan komunitas pangan di wilayah kerja Bulog Melaboh mencapai sekitar 15,7 ribu ton. Cadangan beras ini disiapkan untuk menjaga pasokan pangan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Jaya hingga Semelu. Di Komplek Pergudangan Gampung Darat Aceh Barat, tersimpan lebih dari 5,5 juta kilogram beras atau 5.494 ton. Sementara di Komplek Pergudangan Linggi, Semelu, tersedia 409.696 kilogram stok cadangan yang menjadi benteng pangan masyarakat kepulauan. Bulog Melaboh bahkan akan menambah kuota stok Semelu menjadi 500 ton sebagai langkah antisipasi menghadapi cuaca ekstrim dan menjaga kestabilan harga pangan. Bagi daerah kepulauan seperti Semelu, angka itu bukan sekedar data statistik. Itu adalah

terdepan, terluar, tertinggal atau 3T, serta penguatan kolaborasi antara Bulog, TNI, Polri, dan pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil nyata di berbagai daerah Indonesia. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan ancaman krisis pangan dunia, Indonesia justru mampu menjaga stabilitas pasokan beras nasional.

0: Pendengar dan pemirsa, sekian Lintas Siang edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Saya Emma Karisma, mewakili kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya selama siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, cantik.
3: Kangen dengerin lagu Inul Daratista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

0: panjang telah tiba, udara semakin panas, sumber air mulai berkurang.
1: Air di rumah makin sedikit, bagaimana ya?
0: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.

Pernahkah kita berpikir, kemana perginya sampah yang kita buang sembarangan? Sampah yang tidak dibuang pada tempatnya bisa menyumbat saluran air, menyebabkan banjir, dan menimbulkan berbagai penyakit. Lingkungan kotor berdampak pada kesehatan kita, keluarga kita, dan masa depan anak-anak kita. Padahal, solusi ada di tangan kita. Cukup dengan satu langkah sederhana. Buanglah sampah pada tempatnya. Pisahkan sampah organik dan anorganik. Dan biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Ingat, lingkungan bersih, hidup pun sehat. Bersama kita bisa menciptakan perubahan. Ayo, buang sampah pada tempatnya.

0: Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam cantik.
2: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
2: Nah, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

semasa, sepak bola telah menyatukan dunia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia FIFA menjadi panggung mimpi bagi setiap bangsa. Dan kini, sejarah baru tengah ditulis. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling revolusioner sepanjang perjalanan turnamen ini. Untuk pertama kalinya, tiga negara menjadi tuan rumah bersama, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebuah kolaborasi besar lintas benua yang memperluas semangat sepak bola ke lebih banyak penjuru dunia. Tak hanya itu, jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara untuk tampil dan menciptakan sejarah baru di panggung dunia. Dari generasi legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertemu dalam satu momen bersejarah, Piala Dunia 2026. Dan Anda akan menjadi saksi perjalanan sejarah itu. LPP RRI siap menghadirkan setiap cerita, setiap gol, dan setiap detik bersejarah langsung ke telinga Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Go!

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Baik pendengar, sekaligus dengan berakhirnya lagu berikut nanti, yaitu di siang hari ini, Dunia Milik Kita Berdua, maka usai sudah tugas saya mau menemani Anda untuk hari ini. Dan pendengar, tak lupa kami ucapkan selamat siang, selamat berpisah, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan, ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

0: Seger banget hari ini.
1: Kamu habis jogging ya?
2: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
3: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
1: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
2: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
3: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
2: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
1: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
3: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
1: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
3: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

0: Dangdut.
1: Waalaikumsalam, cantik.
2: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang dan bahagia sekali untuk siang ini bersama Dharma kembali menyapa Anda ya. Nah, sedari tadi nih pastinya Dharma sudah di studio. Tapi kenapa ya, mungkin sebagian pendengar bisa mendengarkan siaran kita. Namun untuk saat ini juga karena lagi terjadi pemadaman listrik ya pendengar ya. Tapi tetap semangat untuk pendengar semua dimanapun berada. Baiklah pendengar, untuk lagu-lagu dangdut, nah kita masih hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Selamat siang untuk Anda dimanapun berada. Dan kami juga untuk lagu dangdut dan untuk Green Radio yang harusnya kami hadirkan, sudah kita persiapkan narasumber ya. Tapi terkendala juga nih dengan ya kondisi lagi padamnya aliran listrik. Maka untuk saat ini kita lanjutkan nanti di musik informasi. Baik, untuk pendengar dimanapun berada, selamat siang untuk Anda dan pastinya salam jumpa.

0: Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Saya, Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua, terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan, ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabu. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
2: Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam cantik.
4: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

0: Bencana. Kerusakan yang serius akibat fenomena alam luar biasa mengancam jiwa manusia dan bisa terjadi kapan saja. Oleh sebab itu, waspadai bencana.
1: Gempa susulan sampai saat ini masih terjadi sekitar 200-an sekian, tapi ini bisa sangat membahayakan.
0: Ikuti program Dialog Kentongan. Hadir setiap hari Selasa pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Dan siaran khusus Kentongan setiap hari pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Melabu.
2: Tahukah Anda ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara? Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan. Kalau tidak, bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Namun Anda berada masih di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh, dan untuk lagu-lagu dangdut masih kami hadirkan sampai nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, masih di suasana listrik masih padam, tapi di beberapa seperti Kabupaten Nagan Raya ya. Ini tadi alur bilis sudah nyala kembali, dan mungkin untuk Melabuh di seputaran kota atau juga di Den Rampak nih sebagian sudah nyala ya. Baik, kalau untuk Pasi Jambu masih. Yang mana Pasi Jambu nih RRI pendengar dimanapun berada, kami juga informasikan di RRI ini ramai. Ramainya kenapa? Karena memang masyarakat di sini sebagian itu dari anak-anak sampai orang dewasa gitu ya. Kaum Adam, kaum Hawa gitu. Nah, ini untuk ke RRI ngecharge handphone gitu ya, ngecharge lampu emergensi gitu kan. Nah, kita juga di sini juga kita katakan sekali lagi, RRI ini adalah rumah rakyat Indonesia. Nah, di saat seperti ini kita bisa bersama-sama seperti itu ya. Tentunya bisa saling bantu gitu. Karena RRI kebetulan nih juga siarannya walaupun nih pakai genset ya pendengar ya. Tapi yang pastinya terus kita memberikan yang terbaik untuk pendengar dimanapun berada. Jadi untuk pendengar kalau mau ngecharge handphonenya boleh, gak apa-apa kesini ya. Ke RRI aja gak apa-apa. Iya. Dan pastinya untuk pendengar dimanapun berada, di suasana hari ini cuacanya sangat terik sekali, dan tetap jaga kesehatan untuk kita semua. Ada tajamnya karang dari Mansur S.

pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius. Tingginya bahkan diukur sangat detail supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik. Dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

0: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, masih di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Melaboh. Dan untuk pendengar dimanapun berada, kita juga untuk Anda bisa mendengarkan di aplikasi RRI Digital ya. Karena memang untuk saat ini pendengar masih terjadi pemadaman arus listrik ya, pada pemadaman listrik, walaupun sebagian nih sudah pada nyala, sebagian ya, tapi kalau untuk RRI Melaboh belum. Baik, kita dengarkan.
1: Untuk Anda yang memiliki bakat dan hobi bernyanyi, jangan lewatkan program Nyantel, nyanyi lewat telepon di udara.

Sederetan lagu pop, kenangan, dangdut, serta lagu pilihan pendengar kami putarkan untuk Anda. Nyantel di udara hanya di program Masatu Radio Republik Indonesia Melabuh di frekuensi FM 97 MHz setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ikutan di program Nyantel di udara di nomor telepon 0811 6889 697. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Bencana. Kerusakan yang serius akibat fenomena alam luar biasa mengancam jiwa manusia dan bisa terjadi kapan saja. Oleh sebab itu, waspadai bencana.
1: Gempa susulan sampai saat ini masih terjadi sekitar 200-an sekian, tapi ini bisa sangat membahayakan.
0: Ikuti program Dialog Kentongan. Hadir setiap hari Selasa pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Dan siaran khusus Kentongan setiap hari pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RS.

Uhibbul Arabiyata. Saya cinta bahasa Arab. Program bahasa Arab merupakan wujud peran edukasi RRI Melabuh untuk publik dan masyarakat luas. Ikuti dan dengarkan pelajaran bahasa Arab setiap hari Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda dapat juga bertanya di line telepon dan WhatsApp di 0811-688-9697. Program Belajar Bahasa Arab RRI Melabuh akan diisi oleh narasumber pengajar ahli bahasa Arab dari Sekolah Tinggi Agama Islam, STAIN Tekudirunding, Melabuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.
2: Saya Dr. Terandis Merah Budiman SMH, senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, yang penting gol, gol, dan gol, jangan sampai ketinggalan.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita.

Podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau kamu berkunjung ke Aceh, jangan cuma cari kopi gayo atau mie Acehnya saja ya. Ada satu kuliner tradisional yang rasanya unik banget. Namanya Pliu. Pliu merupakan bumbu yang terbuat dari ampas kelapa parut yang sudah dipermentasi dan dijemur hingga kering. Bumbu Pliu ini kemudian dapat diolah menjadi makanan khas Aceh, yaitu kuah pli. Ciri makanan khas Aceh ini tergolong pedas loh, dengan campuran berbagai sayuran seperti pepaya muda, daun melinjo, kacang panjang, buah melinjo, hingga labu Jepang termasuk cabai hijau dan rempah lainnya. Rasanya gurih, khas, dan bikin nagih pokoknya. Meski bahan dasarnya terkesan tradisional banget nih, Pliu menyimpan nilai sejarah dan citra rasa warisan nenek moyang yang masih dijaga sampai sekarang loh. Jadi, kalau suatu hari kamu ke Aceh, jangan ragu buat cobain Pliu, makanan sederhana dengan citra rasa yang luar biasa.
1: Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjörður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang bebas

0: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada untuk saat ini, itu tadi selingan lagu-lagu hiburan sudah kita dengarkan untuk Anda. Dan untuk lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda dimanapun berada, terima kasih karena Anda selalu setia bersama kami. Dan kami juga informasikan untuk asar ya, azan asar Melabuh dan sekitarnya, ini kita laksanakan pada pukul, untuk hari ini ya, kita laksanakan pada pukul 15:59 waktu Indonesia Barat. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan selingan lagu-lagu hiburan musik Indonesia. Tetaplah bersama program 1 RRI Melabuh dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah.
1: Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum.
3: Halo pendengar, siap untuk trivia seru seputar Piala Dunia FIFA? Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
2: Halo, Pak. Juan, jadikan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
3: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
2: Oke, kita ketemu di kantor ya.
3: Oke, Pak.

Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kita masih di program 1 Radio Republik Indonesia Melabo, dan sembari kita menanti azan asar berkumandang untuk Melabo dan sekitarnya, kita masih mendengarkan lagu-lagu hiburan yang mana kita di program Musik Indonesia. Kita dengarkan satu selingan lagu terlebih dahulu, ada The Massive dengan Cinta Sampai di Sini. Dan kami informasikan untuk azan asar Melabu dan sekitarnya kita laksanakan pada pukul 15 lewat

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

dimanapun Anda berada, sudah kita dengarkan azan asar berkumandang, dan nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat kita juga akan ikuti Lintas 17 bersama Korwil Nusantara 17 RRI Banda Aceh. Untuk saat ini tetaplah bersama program 1, ada Leto dengan

0: yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Aceh. Megang merupakan ritual memasak dan menikmati daging bersama keluarga, kerabat, dan yatim piatu sehari sebelum Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Bahkan pelaksanaannya bisa lebih panjang, yaitu 2 hari berturut-turut sebelum hari yang dinanti. Tradisi megang tidak hanya sekedar kegiatan menyantap daging, tetapi juga memiliki makna religi yang mendalam. Pada masa keemasan Kesultanan Aceh, Sultan Iskandar Muda memerintahkan penyembelihan hewan ternak dalam jumlah besar sebagai ungkapan syukur atas kemakmuran yang diberikan kepada rakyatnya. Daging hasil penyembelihan kemudian dibagikan secara gratis kepada seluruh rakyat, termasuk yatim piatu dan kaum duafa. Hingga saat ini, tradisi megang masih melekat pada masyarakat Aceh.
1: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut, sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara

termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho Lali.

0: ada dokumentasi penyembelihannya, laporan distribusinya, bahkan kadang ada video dan foto pelaksanaannya. Sekarang teknologi bukan hanya mempermudah transaksi, tapi juga mempermudah pengawasan. Ada laporan real time-nya, ada sertifikasi hewan sehatnya, bahkan ada live streaming penyembelihan.
1: Lebih jauh, Sekretaris Umum Huda Kota Lhokseumawe menjelaskan, teknologi dinilai bukan hanya mempermudah transaksi, tetapi juga memperkuat transparansi melalui dokumentasi foto, video, laporan distribusi, hingga siaran langsung proses penyembelihan hewan kurban. Menurut Tengku Mirja Gunawan, kemajuan teknologi turut membuka peluang distribusi daging kurban lebih luas, hingga menjangkau masyarakat di daerah terpencil yang jarang menikmati daging kurban. Dari Lhokseumawe, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Sebanyak 43 orang CPNS di lingkungan kantor Kementerian Agama Kemenak Nagan Raya dilantik menjadi PNS dan pelantikan tersebut dilakukan oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar secara virtual. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
3: Banyak 43 calon pegawai negeri sipil CPNS di lingkungan kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Nagan Raya resmi dilantik menjadi pegawai negeri sipil PNS. Pelantikan tersebut dilaksanakan secara daring dan luring serentak seluruh Indonesia oleh Menteri Agama RI Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar, dan prosesi pelantikan di Kabupaten Nagan Raya berlangsung secara daring di aula kantor Kemenak Kabupaten setempat. Menteri Agama Nasaruddin Umar berpesan bahwa ASN yang baru dilantik agar senantiasa mentaati peraturan kepegawaian serta tidak melupakan jasa kedua orang tua. Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Nagan Raya juga memberikan arahan kepada ASN yang baru dilantik dan melupakan pentingnya menerapkan nilai-nilai berakhlak sebagai budaya kerja ASN itu, sebab ASN merupakan berorientasi pelayanan dan komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, akuntabel dan bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Selain itu juga ASN harus berkompeten dan terus belajar mengembangkan kapabilitas, harmoni dan saling peduli serta menghargai perbedaan. Ia juga menambahkan agar ASN di lingkungan Kementerian Agama juga menerapkan 5 budaya kerja yang wajib diterapkan oleh setiap ASN itu. Yang pertama, integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab dan keteladanan. Pegawai Kemenag Kabupaten Nagan Raya dari total 43 PNS yang dilantik terdiri atas 39 orang guru, 1 orang perencanaan, 1 orang penata komputer, 1 orang pustakawan dan 1 orang penghulu. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Dari Malabo, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Bupati Gayo Luas temui kunjungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membahas percepatan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
4: Pemerintah Kabupaten Gayo Luas terus memperkuat upaya percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan Bupati Gayo Luas Suhaidi ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Gayo Luas. Suhaidi menegaskan, penyediaan hunian tetap menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasikan. Ia menilai, warga terdampak tidak seharusnya terlalu lama tinggal di hunian sementara atau huntara. Pemerintah Kabupaten Gayo Luas berharap koordinasi dengan Kementerian PKP dapat mempercepat proses pembangunan sehingga masyarakat segera mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman. Langkah jemput bola yang dilakukan pemerintah daerah tersebut mendapat respon positif dari pihak kementerian. Kementerian PKP menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti proses teknis mulai dari perkembangan di lapangan, dukungan anggaran, hingga jadwal pelaksanaan pembangunan hunian tetap. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Aceh Tengah secara perlahan mulai meningkat. Pihak Dinas Pariwisata, maksud kami pihak Dinas Pariwisata setempat berharap sektor pariwisata dapat

0: meski jumlahnya belum sepenuhnya normal.
1: Wisatawan itu yang awal beberapa bulan kebelakang itu kebanyakan daripada wisatawannya hanya wisatawan lokal saja. Dalam hal ini hanya beberapa yang dari luar kabupaten. Namun demikian dalam beberapa minggu kebelakang ini sudah mulai ramai dikunjungi, baik itu wisatawan dari daerah lain, walaupun mereka hanya melakukan aktivitas seperti adanya kegiatan dari dinas terkait. Kemudian ada juga yang memang khusus untuk melakukan wisata.
0: Kadis Pariwisata Aceh Tengah Erwin Pratama menambahkan, kondisi akses jalan yang belum pulih sepenuhnya masih menjadi salah satu kendala untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Kendati demikian, berbagai upaya akan terus dilakukan pihaknya, termasuk melakukan promosi melalui media sosial, sehingga wisata Aceh Tengah dapat benar-benar pulih seperti sebelum bencana lalu. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Losmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Wisata Bahari Gampong Ibo, Kota Sabang, terus menjadi favorit wisatawan karena keindahan pantai Tepin Layu dan Pulau Rubiah. Panorama laut jernih serta pesona bawah laut yang alami membuat pengunjung betah menikmati suasana wisata di kawasan tersebut. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
4: Pantai Tepin Layu dan Pulau Rubiah di Kota Sabang terus menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Air laut yang jernih dan panorama alam yang masih asri membuat kawasan wisata Ibu ramai dikunjungi terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Pok Darwis Gampong Ibu Tarmizi mengatakan, kawasan wisata Ibu memiliki keindahan alam bawah laut yang sangat menakjubkan. Menurutnya, wisatawan dapat menikmati pemandangan terumbu karang alami, hamparan rumput laut hingga beragam jenis ikan yang hidup di perairan Pulau Rubiah. Selain menikmati bawah laut, wisatawan juga dapat bersantai dan mandi di tepian pantai Tepin Layu yang terkenal dengan pasir putih dan ombak yang tenang. Wisatawan dapat menikmati diving ataupun juga snorkeling dan juga menikmati wahana paddleboard serta menggunakan kano transparan untuk melihat langsung keindahan air laut dari atas permukaan.
5: Diving ramai sekali, hampir ada spotnya ada 32 di Sabang lah semua, bermacam-macam, ada yang arus, ada yang dalam, ada yang ringan. Sekarang ini lagi musim-musimnya double ray, manta itu lagi musim-musimnya. Jadi nanti kita di sini kan berapa puluh ekor, kadang-kadang banyak kali hitam itu semua, double ray, eagle ray, itulah lagi musim-musimnya saya lihat ini.
4: Tarmizi menambahkan, wisatawan yang ingin menuju Pulau Rubiah dapat menggunakan bot kaca maupun speedboat dengan tarif mulai dari Rp200.000 hingga Rp750.000 tergantung jenis armada dan jumlah penumpang. Menurutnya, berbagai fasilitas wisata yang tersedia saat ini membuat pengunjung semakin nyaman menikmati suasana bahari Sabang. Sementara itu, wisatawan asal Sumatera Utara Nurul mengaku terpesona dengan keindahan alam yang dimiliki Sabang. Ia mengaku ketagihan menikmati keindahan alam bawah laut Pulau Rubiah dan ingin mencoba wahana paddleboard saat kembali berkunjung ke Ibu.
6: Snorkeling sudah pernah, cuma nanti mungkin next time-nya mau ke diving.
7: Kalau di alam bawah lautnya gimana menurut kakak-kakak?
6: Gimana ya buat terpukasi sebenarnya sama alam bawah lautnya. Dolphin trip sudah pernah, cuma kalau paddle belum. Mau paddle sama ini apa namanya? Diving.
7: Dolphin trip ya
6: gimana ya? Seru sih sebenarnya. Tapi kan kena alam, jadi kita nasib-nasiban.
4: Kawasan wisata Ibu juga telah meraih sejumlah penghargaan bergengsi, di antaranya ASEAN Public Toilet Standard Award 2025 hingga 2027 atas fasilitas publik yang bersih dan ramah lingkungan, serta rekor MURI tahun 2023 untuk kategori populasi lumba-lumba liar terbanyak yang dapat diamati wisatawan. Selain itu, Ibu juga berhasil meraih juara 1 kategori kelembagaan dan CHSE sebagai salah satu desa wisata terbaik dalam pengelolaan wisata yang berstandarisasi.
3: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini.

0: Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri? Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh. Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh. Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru. Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja. Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita. UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
2: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan.
1: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi baru saja kita ikuti Lintas 17 bersama Korwil Nusantara 17 RRI Banda Aceh, dan saat ini kembali bersama program 1 RRI Melaboh. Kita di program musik dan informasi. Kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

untuk trivia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Halo pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

0: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, masih di program 1 Radio Republik Indonesia Melaboh, dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW16 Melaboh Aceh Barat. Dan untuk lagu-lagu hiburan musik Indonesia kita sudah cukupkan sampai di sini. Saatnya kita ikuti di program lagu-lagu religi. Dan lagu-lagu religi hadir selepas lagu-lagu religi nanti juga akan kami selingi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran sembari kita menanti azan maghrib berkumandang. Yang mana pendengar kami informasikan azan maghrib untuk Melaboh dan sekitarnya kita laksanakan pada pukul 18:45 waktu Indonesia Barat.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika emak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan emak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, Ma pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika, sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun, emak tidak putus asa. Dia berpikir, mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali.
4: Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin.
3: Dengan penuh harapan, emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran, sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa.
4: Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin.
3: Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya. Jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya, walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung. Tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba, emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
5: Bu, Mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah Ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
4: Emak langsung termenung. Seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya. Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin. Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa. Karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu. Si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan untuk saat ini saatnya kita sudah dapat melaksanakan ibadah salat maghrib untuk Melabo dan sekitarnya pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Dari studio program 1 RRI Melabo dan yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Saya Darmayani undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

عليكم ورحمة الله وبركاته. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, "Sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni? Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang terbangun dari tidur, hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bidzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya." Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Karena Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku seraya berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan?" "Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," jawab Ibrahim. Nah, kita sekarang berada di dunia. Karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita, sahut Riyah.
Maka Ria bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu. Dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sanak keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh? Supaya salat walau satu rakaat? Atau bertasbih dan berzikir meski sekali? Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan salat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang dirindu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat dan setelah selesai, dia berlalu begitu saja. Keesokan.

0: diharapkan agar masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
1: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INWIT.
0: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
2: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
0: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
4: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
5: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
6: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
5: Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
4: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
5: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sofyan, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar racun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
7: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar racun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumawajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa momentum yang sama terlaksana program bongkar racun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar racun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
8: Kita melakukan bongkar racun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
7: Ditambahkan Gubernur Khofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto mengatakan, dan tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
9: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
7: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirjo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulung Agung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton perharinya. Ayu Citra melaporkan.

0: Dengar, PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Ar-Musna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami, Syariful Alam. Alam.
1: Teman-teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Wilayah Kemenhaj yang juga koordinator media center PPIH Arab Saudi, Hasan Hapandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi, dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
2: Untuk memasuki masa puncak, itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah, dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan, pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Zulhijjah
1: di Arafah. Artinya, dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih, Lukman.

setelah mengalahkan tim tamunya Madrid United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena bandingan head to head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau presscon jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awardingnya yang dilakukan oleh ILX selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun liga divisi utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Donitri Pamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Agangeta dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih nunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah mulai cukup tenang, dan artian perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara bukan yang pertama sampaikan dari stadion Gelora Bandung Lautan Api ini, Wali, tapi berat untuk.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malam. Ragam program acara, dialog, dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Pro1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Senang sekali pendengar bisa kembali menemani Anda di kesempatan malam hari ini, pendengar, edisi Sabtu di 23 Mei 2026. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang baik sehingga Anda bisa menjalankan aktivitas hari ini juga dengan baik, mengisi akhir pekan juga dengan keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Pendengar, kami akan lanjutkan program Lintas Melabuh Malam setelah tadi Anda dengarkan berbagai informasi melalui Pro 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita di Indonesia Menyapa Malam. Kami akan suguhkan lagu-lagu religi menantikan azan Isya wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 19.59. Kami informasikan juga waktu azan Isya wilayah Aceh Barat Daya pukul 19.55, wilayah Aceh Jaya pukul 20.02, wilayah Nagan Raya pukul 19.58, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang dan sekitarnya azan Isya berkumandang pukul 19.55. Kemudian nanti pendengar kita lanjutkan drama radio dan lagu-lagu pengantar aktivitas malam dan juga informasi yang akan kami suguhkan untuk Anda yang tentunya kami kutip dari portal rri.co.id menuju ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Seperti biasa pendengar, di penghujung acara kami hadirkan jazz music listening atau lagu-lagu pengantar istirahat hingga tengah malam nanti. Demikian pendengar, sederetan mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang malam hari ini. Saya Reno yang bertugas bersama kru RRI mengucapkan salam jumpa.

Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, kamu tidak akan sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jika kita melihat kehidupan masyarakat, kita patut bersyukur kepada Allah bahwa solidaritas umat Islam sudah semakin tinggi. Bila ada bencana alam, umat Islam dengan cepat memberi bantuan, misalnya dengan mengumpulkan pakaian bekas, bahan makanan, uang, serta peralatan lain. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, umat Islam yang mampu juga membantu yang lemah, baik itu berupa pakaian, beras, uang, maupun yang lain. Demikian pula, makin banyak dari kita yang peduli terhadap anak yatim, orang tua jompo, dan orang-orang lemah. Namun, masih banyak orang yang memberi pakaian tak layak pakai terhadap orang lain, memberi beras berkualitas rendah kepada orang, sementara dirinya sendiri memilih beras berkualitas tinggi. Karena itu, semoga ayat tersebut tadi menjadi pegangan bagi kita dalam bersedekah.

Sahih Muslim diceritakan bahwa diperlihatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagian bumi di sebelah timur dan barat. Umat Nabi kekuasaannya akan sampai di belahan bumi yang beliau lihat. Beliau juga diberi buah perbendaharaan merah dan putih atau emas dan perak. Allah Subhanahu Wa Taala menjamin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa umat Islam tidak akan menderita kelaparan berkepanjangan dan kekuatan di luar Islam juga tidak akan mampu menghancurkannya, walaupun mereka berhimpun seluruh dunia untuk menghadapinya. Tetapi di antara umat Islam akan terjadi pertentangan sehingga mereka saling menghancurkan dan saling menguasai antar mereka. Memang benar bahwa umat Islam pasca wafatnya Nabi, kekuasaannya meluas sampai Spanyol di barat dan Filipina di timur. Tidak ada kekuatan pada masa itu yang berani mengalahkannya. Umat Islam juga telah mencapai kemajuan dan kemakmuran. Tetapi kemudian di kalangan umat Islam sendiri terjadi pertentangan dan peperangan sehingga mereka saling menghancurkan dan saling menguasai. Akibatnya umat Islam lemah dan dikuasai oleh musuh. Jika sekarang ada kekuatan di luar Islam berani secara zalim menggempur kaum muslimin, hal itu bukan karena mereka hebat, tetapi karena umat Islam tidak mau bersatu. Allah akan membela para hambanya jika mereka bersatu padu.

Kehidupan yang terus berjalan dengan cepat terkadang membuat kita lupa menjaga keseimbangannya. Ada kecenderungan kita menjadi begitu terobsesi hanya kepada salah satu sisinya saja, pada sisi pencapaian materi misalnya. Padahal, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kehidupan diciptakan secara seimbang. Sebagai manusia, kita tak hanya dituntut mengejar pencapaian duniawi semata, tetapi juga mementingkan prestasi akhirat yang akan ditanyakan di akhir kehidupan nanti. Keseimbangan jiwa yang terjaga bukan hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga mendatangkan keselarasan seperti yang Allah tunjukkan dalam kondisi alam dan isinya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 1 hingga 4, Allah berfirman, "Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pandanglah sekali lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan baik."

itu dia persembahan Andrigo dengan Allah Semesta Alam. Pendengar, telah tiba waktunya berkumandang azan Isya wilayah Malam dan sekitarnya pukul 19.59 waktu Indonesia Barat. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Dari nafkah saja kok susah? Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu. Kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Kiai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan
ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka kulli shay'in qadir. Tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan rasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara

0: kebakaran. Tolong kebakaran, kebakaran. Tolong. Tolong kebakaran.
1: Ya, besok ibu akan menyumbangkan sedikit uang belanja bulanan kita untuk keluarga Pak Samson yang kemarin rumahnya terbakar.
2: Ibu ini bagaimana? Waktu kita susah, apa ada orang yang mau peduli dengan kesusahan kita, Bu? Coba ibu pikirkan itu.
1: Ayah kok begitu? Kan tidak harus kesalahan orang kita balas dengan kesalahan kita pula. Kalau itu yang kita lakukan, di mana letak istimewanya kita di mata Allah? Kapan dunia ini akan damai? Bila keburukan dibalas dengan keburukan.
2: Iya, ayah tahu. Tapi wajar kan kalau ayah merasa dendam. Karena dulu ketika rumah kita terbakar, apa ada orang yang mau menolong?
3: Malah mereka menyolong harta benda kita.
1: Sudahlah ayah, jangan diingat-ingat lagi. Itu semua kan kehendak Allah. Dan sekarang Allah juga yang telah mengembalikan kebahagiaan kita seperti sekarang ini. Iya kan?
4: Bila air susu dibalas dengan air tuba, mungkin Anda akan kecewa. Tapi bila air tuba dibalas dengan air susu, mampukah menyadarkan kesalahan Anda? Sesungguhnya, orang-orang yang telah melapangkan dadanya dan memaafkan saudaranya tergolong orang yang penuh dengan kemuliaan hidup.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah lama aku tidak kesini. Suasananya masih sama seperti dulu. Desa Kertosasro. Bismillah. Assalamualaikum.
1: Bayu, ayo mandi. Badan kamu itu loh kotor semua kena lumpur sawah gitu. Ayo le.
2: Bentar Eyang Bayu, nasi mau main.
1: Sudah mau maghrib itu loh. Ayo, anak pinter, cucu Eyang paling ganteng.
2: Iya deh, Bayu mandi.
3: Bayu, sudah datang. Siang-siang kok ngelamun toh?
0: Eyang? Lek Darmi, maaf Lek. Iya, baru saja datang. Lagi membayangkan kenangan sama Eyang.
3: Insya Allah, Eyangmu sudah tenang di surga, Bayu.
0: Iya, Lek.
3: Wah, kamu sudah besar sekali sekarang. Ganteng. Oh ya, ini kunci rumah Eyangmu. Selama ini, Lek Darmi yang ngebersihin rumah ini. Sekarang, karena kamu sudah di sini, jadi kamu yang bertanggung jawab ya. Kamu mau tinggal di sini terus kan?
0: Iya, Lek. Insya Allah.
3: Alhamdulillah. Ya sudah, kalau ada yang kurang bersih, bisa kamu bersihkan. Lek Darmi cuma bisa bersihin semampunya. Kalau butuh apa-apa, ke rumah Lek Darmi aja ya.
0: Iya, Lek. Makasih. Maaf sudah merepotkan.
3: Ya sudah, saya pulang dulu. Semoga betah ya.
0: Halo? Iya, Pak. Oh, iya, Pak. Saya tunggu ya. Keadaan sapinya oke kan? Lah ya harus begitu, Pak. Biar bisa jadi langganan. Saya transfer ya, Pak. Bisa kan? Baik. Saya tunggu ya, Pak. Makasih. Alhamdulillah, semoga ini menjadi awal yang baik. Aku harus tekun. Alhamdulillah, semoga ini menjadi awal yang baik bagiku. Aku harus tekun.

0: saatnya menjemput rezeki dan masa depan. Halo sapi. Sebentar ya. Kayaknya biar kita akrab, gimana kalau aku kasih kamu nama? Ayub. Gimana? Wolak-walik nama aku, Pi. Cocok ya? Gimana?
1: Hai Bayu, jadi sarjana kok malah bau kandang sapi. Lebih baik tuh cari kerja di pabrik sana daripada ngurusi kotoran sapi. Sekolahmu tinggi-tinggi tuh buat apa toh, Yuyu?
0: Biarlah mereka bicara. Ini pilihanku. Monggo sapi. Bu.
1: Oh, kurang ajar.
0: Maaf.
2: Selain beternak, tangan Bayu juga lincah menanam berbagai macam sayuran di sekitar kandangnya. Ia tidak malu dengan pekerjaan barunya. Baginya, setiap peluh adalah harapan. Suatu pagi, saat Bayu membawa hasil panen sayurnya ke pasar, matanya tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis sederhana, namun memiliki senyum yang menawan.
3: Sayurnya segar-segar, Mas. Ini sawi, berapa harganya?
0: Oh, ini 5.000 rupiah saja, Mbak.
3: Saya beli 2 deh, Mas. Sepertinya saya baru melihat Mas dagang di pasar sini ya?
0: Oh iya, saya baru sekali ini berdagang, Mbak. Hasil kebun sendiri. Kenalkan, nama saya Bayu.
3: Oh, makanya saya Anggita. Salam kenal, Mas petani sayur.
0: Ah, bukan. Saya hanya mencoba peruntungan di pertanian dan peternakan sederhana, Mbak. Lahan saya juga nggak seberapa.
3: Punya ternak juga?
0: Sapi. Lebih tepatnya anakan sapi, namanya Ayub.
3: Sapinya punya nama. Keren juga ya.
2: Sejak pertemuan itu, Bayu sering mengobrol dengan Anggita di pasar. Mereka memiliki kesamaan, sama-sama pekerja keras, dan memiliki mimpi sederhana. Lambat laun, benih-benih ketertarikan mulai tumbuh di hati keduanya. Anggita bahkan terinspirasi dari kegigihan Bayu. Dengan tabungannya sendiri, ia membeli seekor sapi betina agar sapi Bayu tidak kesepian dan bisa berkembang biak.
3: Nah, itu sudah datang pasangannya.
0: Pasangan siapa?
3: Tara, pasangannya Ayub lah. Biar sapi Mas ada temennya. Semoga mereka bisa berkembang biak, gak kesepian kayak Mas dulu sebelum ada aku.
0: Anggita, Masya Allah. Yup, nih kamu punya temen.
3: Namanya Tata. Gimana? Seneng gak? Mas, tapi ingat, kalau sudah beranak, bagi 2 loh. Kan yang satu, sapi aku.
0: Biar gak bingung baginya, gimana kalau yang punya juga jadi satu aja? Setuju nggak?
3: Ih, masa aku dilamar pakai perantara sapi sih?
0: Loh, ini lamaran beda dan so sweet loh. Bukan begitu calon Nyonya Bayu. Saya akan mempersiapkan untuk melamarmu, Anggita.
3: Yang penting, jangan bawa-bawa sapimu buat iring-iringan ya, Mas.
0: Ya enggak lah.

0: Iya, kenapa ayah menjodohkan Anggita tanpa bertanya dulu? Anggita tidak mau.
1: Perangkat desa itu orang terpandang. Masa depanmu akan terjamin. Jangan bantah ayah.
0: Tapi ayah, Anggita punya pilihan sendiri.
1: Oh, jadi benar omongan orang-orang kalau kamu menjalin hubungan dengan anak sapi itu.
0: Bayu ayah, namanya Bayu.
1: Ayah gak peduli. Kamu anak ayah satu-satunya. Ayah mau hidup kamu terjamin.
0: Maaf ayah, Anggita gak bisa dipaksa.
1: Anggita, mau kemana kamu? Anggita! Anggita!

0: Halo?
1: Ya, Anggita?
2: Mas, aku sedang bertengkar dengan ayah. Aku mau dijodohkan.
1: Dijodohkan?
2: Ayo, Mas. Bawa aku lari, Mas. Aku nggak mau dipaksa seperti ini.
1: Anggita, tenang. Semua bisa dibicarakan dengan baik-baik. Jangan gegabah. Pasti ada jalan keluar dari masalah ini. Mas mau hubungan kita ini direstui, bukan seperti ini.
2: Mas tuh nggak tahu ayah seperti apa. Ya sudahlah.
1: Anggita? Anggita?
3: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in a few minutes.
1: Ayo Anggita, angkat teleponku. Angkat. Buka! Buka pintunya! Pak, Pak Nata?
4: Kamu pasti menyembunyikan anak saya. Kemana kau bawa Anggita?
1: Maaf Pak Nata, Anggita tidak ada di sini. Saya juga khawatir dengan kepergiannya. Mari kita cari bersama-sama.
4: Alah, bohong! Di mana Anggita? Gita? Gita? Keluar kamu Anggita!
1: Pak, percaya sama saya. Anggita tidak ada di sini.
4: Peternak sapi macam kamu memang harusnya pergi dari desa ini. Meresahkan. Kamu sudah membuat anak saya tidak patuh. Apa yang kamu janjikan pada Anggita sampai-sampai dia menolak keinginan ayahnya ini?
1: Pak, bukan saatnya Bapak marah-marah. Lebih baik kita cari Anggita, Pak. Nanti kami akan jelaskan setelahnya.
4: Awas ya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama anak saya, tidak akan kumaafkan kamu, sapi.
5: Dengan berat hati, Pak Nata setuju untuk mencari Anggita bersama Bayu. Dua hari berlalu dalam kecemasan, akhirnya mereka mendapat kabar bahwa Anggita menginap di rumah temannya di desa sebelah. Saat mereka tiba, suasana menjadi tegang.
6: Ayah, Anggita sudah dewasa. Anggita berhak memilih dengan siapa Anggita ingin bersama. Anggita akan bertanggung jawab atas pilihan Anggita.
4: Pilihanmu itu salah, Anggita. Bayu itu hanya peternak. Tidak punya masa depan yang jelas.
6: Tapi ayah, Bayu pekerja keras dan jujur. Anggita yakin bersama Bayu, Anggita bisa bahagia. Apalagi kami sudah ada Ayub dan Tata, sapi ternak Mas Bayu yang insya Allah akan kami kembangkan. Ayah hanya perlu mendoakan kami. Kalau ayah tidak setuju, lebih baik ayah coret aja deh namaku dari kakak. Anggita gak mau tersiksa dengan pernikahan yang gak kuinginkan. Ayah mau kehilangan Anggita. Mau ayah.
4: Anggita, kamu satu-satunya putri ayah. Ayah ingin yang terbaik buat kamu, nak. Tolong, ayah menyayangimu, Anggita.
6: Kalau ayah sayang Anggita, tolong beri kesempatan Anggita buat memperkenalkan Mas Bayu. Dan jangan paksakan Anggita dengan keinginan ayah. Anggita yakin Mas Bayulah yang terbaik buat Anggita, ayah.
4: Baiklah, saya beri kamu waktu 1 tahun, Bayu. Jika dalam 1 tahun kamu bisa membuktikan keseriusanmu dan bisa meyakinkan saya bahwa kamu bisa menjamin masa depan Anggita, aku tidak akan menghalangi hubungan kalian.
1: Terima kasih, Pak Nata. Saya janji akan membuktikan kesungguhan saya.
6: Kita akan hadapi ini bersama ya, Mas. Makasih ya, Ayah.
5: Waktu 1 tahun menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi Bayu. Ia semakin giat beternak dan mengembangkan usahanya. Anggita selalu berada di sisinya, memberikan dukungan dan semangat. Cinta mereka menjadi kekuatan untuk meraih mimpi. Akankah Bayu berhasil membuktikan keseriusannya kepada ayah Anggita?
1: Mau yang harga 30 atau ratusan juta? Ada. Siap pokoknya untuk Bapak.
0: Joko, cepet sapinya dikirim. Jangan lupa kasih makan juga. Untuk sapinya Pak Presiden, sudah saya siapkan juga. Oh, ya sayang, sudah saya transfer ya.

0: Pendengar, itu dia persembahan bersama bintang dari Drive begitu. Dan tentunya pendengar, baru saja tadi Anda mengikuti atau mendengarkan drama radio dengan judul pendengar malam hari ini tadi dengan Pemuda Sapi dan Pujaan Hati, produksi RRI Madium. Baik pendengar, kami akan suguhkan informasi nanti sesaat lagi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kami kutip dari portal rri.co.id. Nanti kita akan hadirkan informasi untuk Anda yang sudah kami siapkan di kesempatan malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya jelas pergaulan sih, tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku, tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Seno to narkoba.
6: Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

informasi waktu saat ini pukul 20:59 atau sudah memasuki pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya menemani Anda malam hari ini. Kami sudah siapkan informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id. Anda pendengar bisa juga mengunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi, baik informasi daerah Nusantara, informasi mancanegara, informasi kesehatan, olahraga, dan juga informasi tips lainnya begitu. Baik pendengar, kami awali informasi untuk Anda. Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan memprioritaskan program-program produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur perkantoran tetap diperlukan, namun harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan manfaat nyata bagi rakyat. Ia menilai pendengar, kemegahan gedung pemerintahan tidak memiliki arti jika tidak menghasilkan dampak langsung bagi masyarakat. Karena itu pemerintah berfokus pada program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo juga menegaskan kebutuhan utama masyarakat saat ini adalah lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Oleh karena itu pemerintah terus mendorong program yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Baik pendengar, setelah ini kami akan hadirkan informasi lainnya. BGN mencatat bahwa penerima manfaat MBG tembus 62,4 juta orang. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Sembari kita dengarkan lagi lagu-lagu pengantar aktivitas malam hari ini. Last Child dengan Pedih.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Saya Dr. Terandis Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Pendengar Anda masih di program Lintas Melabu Malam, masih bersama saya Rido menemani Anda untuk edisi hari ini. Pendengar, Sabtu tepatnya di malam minggu ya, tanggal 23 Mei 2026. Pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Pendengar, program makan bergizi gratis atau MBG terus memperluas jangkauan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional atau BGN, daftar penerima manfaat itu mencakup peserta didik, balita, santri, ibu menyusui hingga ibu hamil. Adapun kelompok peserta didik menjadi penerima manfaat terbesar dengan jumlah mencapai 48.350.393 orang. Angka tersebut setara dengan 76,1% dari total data induk peserta didik nasional yang berjumlah 63 juta lebih. Sementara penerima manfaat dari kelompok balita tercatat sebanyak 6.303.775 orang atau sekitar 37,7% dari total data induk balita nasional. Untuk kategori ibu menyusui, pendengar, jumlah penerima mencapai 2.066.533 orang atau 75,2% dari total sasaran. Adapun kelompok ibu hamil yang menerima manfaat program mencapai 868.259 orang atau sekitar 35,3% dari total sasaran. Sedangkan pendengar, jumlah santri penerima manfaat tercatat sebanyak 644.664 orang atau 44,2% dari total sasaran nasional. Selain menjangkau masyarakat, pendengar, program MBG juga melibatkan sekitar 4.220.440 guru dan tenaga pendidik dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, total penerima manfaat program mencapai 62.454.064 orang. Baik pendengar, informasi lain setelah ini. Kemenhaj siapkan jutaan porsi makanan siap santap bagi jamaah Indonesia. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda sembari mendengarkan kembali lagu-lagu pengantar aktivitas malam hari ini. Kali ini ada Armada. Apa kabar, sayang?

0: Kok pos hansip isinya kuali, kompor, kasur, aduh, dan ini apa, Dul? Aduh, kamu bawa alat mandi segala ini.
1: Siap, Komandan. Ini kan sesuai instruksi Komandan. Harus selalu siap kalau tiba-tiba ada bencana, Komandan. Gimana sih, Komandan teh?
0: Dul, maksudnya selalu siapkan tas siaga, Dul. Isinya ya gak perlu kompor kasur, apalagi kuali. Cukup pakai.

0: Ayo, Kie.
1: Siap, Komandan. Tapi kalau tas siaga ditambahin beras, gula, kopi, susu, boleh nggak, Dan?
2: Sini, sini, sini, sini, sini. Sekalian saja kamu buka warung ya, Dul.
3: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
4: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

kasih Anda masih bersama Pro 1 RR Melabu, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda yang berada di luar kota Melabu seperti Aceh Barat Daya. Dapat juga mendengarkan Pro 1 RR Melabu di frekuensi 97,7 MHz. Untuk Anda yang berada di Semulo atau di kota Sinabang, dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz. Dan pendengar yang berada di seputaran Aceh Jaya, terkhusus di Calang dan sekitarnya, dapat juga mendengarkan Pro 1 RR Melabu di frekuensi 96,7 MHz. Pendengar, apakah memang di tempat Anda masih terjadi pemadaman arus listrik atau memang sudah mulai menyala di hari ini? Tentu nanti kita bisa komunikasi ya di ruang rindu, nanti ruang berbagi rindu memori lewat lagu pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami temani kembali informasi untuk Anda malam hari ini yang kami kutip dari portal eradi.co.id. Kementerian Haji dan Umrah atau Kemenhaj Republik Indonesia menyiapkan jutaan makanan siap santap atau ready to eat bagi jamaah haji Indonesia. Persiapan pendengar dilakukan menjelang fase pra-armuzna hingga puncak armuzna di Tanah Suci. Dirjen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Zainal Abidin mengatakan bahwa total kebutuhan dari makanan siap santap ini pendengar itu mencapai jutaan porsi. Jadi jumlah itu disiapkan untuk mendukung kelancaran konsumsi selama puncak ibadah haji. Ada sebanyak 1.232.520 porsi dialokasikan untuk pra-armuzna dan sisanya pendengar di fase armuzna. Jadi totalnya itu mencapai 3.082.200 porsi. Sebagian besar pendengar dari makanan siap saji atau siap santap ini sudah tersedia di dapur dan siap didistribusikan ke hotel jamaah. Menu yang disiapkan tentu tetap bercita rasa Indonesia dengan berbagai pilihan lauk dan nasinya. Baik pendengar, kami akan hadirkan informasi lanjutan setelah ini. Mulai awal Juni, Malaysia batasi akun digital bagi pengguna di bawah 16 tahun. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Dan kita dengarkan lagi lagu-lagu pengantar aktivitas malam hari ini. Persembahan Kangen Band dengan Cinta yang Sempurna.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketing Harry.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah menunjukkan pukul 21.27 waktu Indonesia Barat. Masih kami suguhkan untuk Anda berbagai informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id. Dan tentunya menuju ruang rindu pukul 22 nanti pendengar untuk edisi hari ini. Kami hadirkan

Kembali informasi untuk Anda pendengar, dari Kuala Lumpur diberitakan bahwa Malaysia akan memberlakukan aturan baru bagi platform digital mulai 1 Juni 2026. Aturan baru tersebut diberlakukan untuk melindungi anak di bawah umur dari konten berbahaya di internet, pendengar. Jadi aturan tersebut mewajibkan platform digital membatasi pendaftaran dan kepemilikan akun bagi pengguna berusia di bawah 16 tahun. Selain itu, penyedia layanan daring juga diwajibkan memperkuat pengawasan dan tata kelola konten di platform masing-masing. Kebijakan baru tersebut mendengar diumumkan oleh Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia pada Jumat 22 Mei 2026 kemarin. MCMC atau Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia ini menyatakan aturan itu dirancang untuk memberikan perlindungan dan pembatasan sesuai usia terhadap fitur daring yang dianggap berisiko tinggi. Terdengar selepas ini kami akan hadirkan informasi lainnya. WFP memperingatkan wabah Ebola di Kongo memperburuk krisis kelaparan. Dan juga ada informasi lainnya, di samping itu WHO tetapkan darurat Ebola, Asia perkuat screening pelancong. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Tetaplah bersama kami pendengar, dan kali ini kita dengarkan ada Naf dengan Terendap Laraku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
2: Menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga.
3: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut, sebagai Ketua MPD Kabupaten Tenggara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.

pendengar, Anda masih bersama Pro Sate RRI Malabo. Masih terus kami hadirkan informasi untuk Anda menemani malam hari ini. Sebagian wilayah memang masih terjadi pemadaman arus listrik begitu. Namun kita melihat umumnya memang sudah mulai menyala begitu. Dan kami masih terus hadirkan informasi untuk Anda. Pendengar, kita bergeser ke Kinshasa, pendengar, di mana wabah Ebola di Timur Republik Demokratik Kongo, pendengar, dikhawatirkan memperburuk krisis kelaparan yang telah melanda wilayah tersebut. Program Pangan Dunia WFP menyerukan respon darurat yang cepat dan terkoordinasi untuk mencegah situasi berkembang menjadi krisis kemanusiaan luas. Lansir WFP, pendengar, pada hari ini wabah tersebut melibatkan varian langka Ebola Bundi Bukyo yang penyebarannya, pendengar, dinilai sangat cepat. Pejabat kesehatan melaporkan wabah tersebut telah menyebabkan puluhan kematian serta ratusan kasus suspek dan terkonfirmasi termasuk di Uganda. Sementara itu, pendengar, di sisi lain, negara-negara Asia termasuk Indonesia dan Thailand mulai memperketat pengawasan terhadap pelancong dari negara terdampak wabah Ebola. Langkah tersebut dilakukan setelah Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan wabah tersebut sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional. Langkah itu, pendengar, dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Ebola Bundi Bukyo yang saat ini merebak di Republik Demokratik Kongo dan Uganda. Kementerian Kesehatan Indonesia menyatakan pemantauan dilakukan secara ketat terhadap pelancong yang datang dari wilayah terdampak. Kasus yang dicurigai akan segera dirujuk ke rumah sakit yang ditunjuk dan dilaporkan melalui sistem tanggap darurat nasional. Pemerintah juga berkoordinasi dengan rumah sakit dan lembaga kesehatan masyarakat guna meningkatkan deteksi dini dan respon terhadap potensi kasus. Kita ketahui, pendengar, Thailand juga memperketat pengawasan terhadap pelancong dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan wilayah beresiko tinggi lainnya. Otoritas Kesehatan Thailand memantau pelancong selama 21 hari setelah kedatangan. Rumah sakit di seluruh negeri juga diminta melakukan pemeriksaan cepat terhadap kasus mencurigakan yang menunjukkan gejala tidak biasa. Pendengar, kita beralih lagi ke informasi dari dalam negeri. Pendengar, program bantuan pangan beras ditambah 2 bulan. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya, dan kali ini kita simak ada setengah hati dari Ada Band, pendengar, yang di cover by Shaka.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Gatiari.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabu. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda malam hari ini di edisi Sabtu 23 Mei 2026. Pendengar, Perumbulok menyebut program bantuan pangan beras ini akan ditambah selama 2 bulan ke depan. Tambahan program tersebut, pendengar, menurut pihaknya telah disetujui dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 4 DPR RI. Direktur Utama Perumbulok Rizal Ramli mengatakan tambahan bantuan pangan dinilai penting terhadap potensi El Nino. Menurutnya, pendengar, bantuan pangan tersebut diharapkan menjaga ketahanan pangan masyarakat. Rizal mengatakan bantuan pangan dapat disiapkan hanya berupa beras. Hal itu sesuai hasil rapat bersama Komisi 4 DPR RI yang menyetujui bantuan beras tanpa tambahan minyak goreng. Menurutnya, pendengar, bantuan pangan akan diberikan sebanyak 10 kg per bulan. Dengan tambahan 2 bulan, maka total bantuan yang diterima masyarakat mencapai 20 kg beras. Sebelumnya, pendengar, Bulog mengusulkan bantuan pangan disalurkan selama 4 bulan. Penyaluran dirancang atau direncanakan berlangsung pada Agustus, September, Oktober, dan November 2026. Program tersebut ditujukan bagi sekitar 33 juta penerima bantuan pangan. Dan Rizal menyebut kebutuhan beras untuk program 4 bulan diperkirakan mencapai 1,3 juta ton. Dengan tambahan tersebut, pendengar, total distribusi bantuan pangan sepanjang tahun ini diproyeksikan mencapai 1,9 juta ton. Namun hingga kini Bulog baru menerima penugasan resmi untuk penyaluran 2 bulan bantuan pangan saja. Pendengar, selepas ini di penghujung musik dan informasi kami akan hadirkan informasi lainnya soal Wamenkes mencatat bahwa filosofi rumah Aceh selaras dengan perlindungan imunisasi anak. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Kali ini persembahan Noah, Tak Lagi Sama.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadim Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Di penghujung musik dan informasi malam hari ini, sebelum kita memasuki ruang rindu pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda yang seluruhnya kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono mengaitkan filosofi Rumah Aceh dengan pentingnya perlindungan melalui imunisasi anak. Ia mengatakan Rumah Aceh mencerminkan bangunan kokoh yang memberikan perlindungan bagi seluruh penghuninya dari berbagai ancaman. Menurut Dante, pendengar, filosofi perlindungan tersebut memiliki kesamaan dengan tujuan utama pelaksanaan imunisasi bagi anak-anak Indonesia. Ia menyebut imunisasi menjadi perlindungan kuat terhadap berbagai penyakit yang sebenarnya dapat dicegah sejak dini. Dante menambahkan anak-anak tanpa imunisasi berpotensi mengalami penyakit serius hingga menyebabkan kondisi lumpuh ataupun kematian. Menurutnya, pendengar, kondisi tersebut sebenarnya dapat dicegah apabila anak memperoleh imunisasi lengkap sejak usia dini secara rutin. Pendengar, dengan berakhir informasi yang kami kutip seluruhnya dari portal rri.co.id, kita padai di sesi musik dan informasi. Dan seterusnya, pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan ruang rindu sesaat lagi nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1, RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Ru1, RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Baik pendengar, sepertinya memang ada kendala ya di teleponnya karena memang ada beberapa informasi yang kami dapat dari pendengar itu di nomor handphone 0811 6889697 itu tidak bisa dihubungi begitu ya. Jadi mungkin Anda bisa hubungi melalui via WA. Mungkin bagi Anda yang punya paket ya di via WA, Anda bisa hubungi kami di malam hari ini. Tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita terus berupaya untuk bisa berkomunikasi dengan pendengar kita malam hari ini, pendengar begitu. Jadi tetaplah bersama kami sambil kita menunggu teman-teman kita. Sebaiknya kita dengarkan kembali lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini, pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Naf dengan Kenanglah Aku. Baik pendengar, kami cuma bisa terima Anda di via WA ya. Coba aja Anda hubungi ke via WA atau Anda WA aja ya, biar lebih enak bisa komunikasi kita walaupun hanya lewat tulisan. Anda bisa WA ke 0811-688-9697. Kalau ingin Anda hubungi juga bisa ya, kita coba untuk terima tapi melalui via WA. Mudah-mudahan punya paket untuk bisa tersambung malam hari ini. Informasi yang kami dapat memang telepon yang Anda hubungi ini terblokir begitu ya, jadi belum bisa kita buka begitu. Dan untuk pendengar kita yang berada di luar Kota Malabo juga bisa ikutan di Ruang Rindu malam hari ini. Sedikit terkendala karena memang kita tidak bisa berkomunikasi melalui telepon malam hari ini, tapi mungkin Anda bisa hubungi melalui via WA atau bisa WA aja dengan nama, kemudian alamat dan lagu yang ingin Anda request begitu. Insya Allah kita akan putarkan sambil menunggu teman-teman kita yang ingin bergabung malam hari ini, tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Kami masih hadirkan lagu-lagu untuk Anda. Tetaplah bersama kami.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margaret Yari.
1: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.
3: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang. Jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.

0: Sejak ada penghuni baru, kok rame terus ya, Dan, ya?
1: Lah, bukannya kamu sudah tanya Pak RT siapa yang ada di situ?
0: Belum, Atu Dan. Kan saya sibuk, Atu Dan. Tapi, Dan, kira-kira mereka orang baik nggak ya?

0: Ya. Sebaiknya kita berkunjung saja, Dul. Silaturahim, kenalan sambil mencari tahu aktivitas mereka, ya toh? Biar akrab gitu loh, Dul.
1: Siap, Kumendan. Laksanakan. Kalau ditawarin makan boleh ya, Dan ya.
0: Dul. Kerjaanmu itu loh, Dul. Makan terus aja. Dasar gembul.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RR Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Koin 16 Melabuh Aceh Barat. Baik pendengar, sepertinya ada salah seorang pendengar kita yang sudah melayangkan pesan singkatnya melalui via WA. Jadi kita terima aja nih ya, karena memang kondisi telepon tidak bisa digunakan. Jadi Anda bisa WA di nomor studio, nomor yang sama ya, di 0811 688 9697. Saya udah dapatkan satu WA dari Pak Ciodon di kabel ya. Katanya kepengen request lagi One Falls, judulnya Buku Ini Aku Pinjam. Salam buat semua, buat Bang atau Bung Reno, selamat bertugas, tetap semangat, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat pendengar dan sahabat kita yang ada di kabel di sana, yang lagi ngumpul barangkali, yang mudah-mudahan malam hari ini tetap semangat ya, walaupun memang tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Tapi yang pasti malam hari ini kita buka untuk Anda yang ingin menghubungi juga bisa langsung ke via WA ya. Jadi bisa hubungi, kita coba dulu ya begitu, atau bisa melayangkan pesan singkatnya begitu ya. Baik, langsung saja kita dengarkan lagu yang sudah direquest dari sahabat kita, ada Pak Ciodon di kabel bersama keluarga malam hari ini. Buku Ini Aku Pinjam.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pakai narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu narkoba.
5: Tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.

0: apa-apaan ini, Dul? Kok pos hansip isinya kuali, kompor, kasur, aduh-aduh. Dan ini apa, Dul? Aduh, kamu bawa alat mandi segala ini.
1: Siap, Komandan. Ini kan sesuai instruksi Komandan. Harus selalu siap kalau tiba-tiba ada bencana, Komandan. Gimana sih, Komandan teh?
0: Dul, maksudnya selalu siapkan tas siaga, Dul. Isinya ya gak perlu kompor kasur, apalagi kuali. Cukup pakaian siap pakai, Dul. Sedikit makanan siap saji, senter, dan dokumen penting. Itu loh, Dul. Waduh, anak-anak baik ya.
1: Siap, Komandan. Tapi kalau tas siaga ditambahin beras, gula, kopi, susu, boleh gak, Dan?
0: Sini. Sekalian saja kamu buka warung ya, Dul.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuan.
5: Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI melabuhkan hal informasi dan inspirasi malam hari ini. Masih ada satu lagu kembali kami hadirkan untuk Anda. Setelah ini nanti kita akan lanjut di lagu pengantar istirahat untuk Anda di Jazz Music Listening. Kali ini ada Ungu dengan Untukmu Selamanya. Terima kasih buat semuanya, atensi Anda, dan juga Anda yang masih terus bersama kami di frekuensi 97 MHz malam hari ini, menemani malam minggu Anda edisi hari ini 23 Mei 2026.

Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Dengar lagu pengantar istirahat untuk Anda masih terus kami hadirkan lagu-lagu nuansa blues, lagu yang di cover, lagu-lagu kenangan, dan kali ini ada Tommy J. Pisa dengan Suratan. Pendengar, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: غير كاذبة نافعة غير الضر.
1: Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik dan benar lagi memberi manfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula mimpi yang membawa mudarat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, pengudara edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026. Bekerja pada frekuensi, maksud kami pada gelombang FM 97 MHz. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Koin 16 Melabuh Aceh Barat, seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Baik pendengar, Anda sedang mendengarkan yaitu Pro 1 Erin Melaboh di kesempatan pagi hari ini. Dan masih bersama saya, Emma, di sini. Insya Allah akan terus menemani Anda hari ini sampai ke pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Di mana hari ini merupakan di hari Minggu, edisi siar 24 Mei 2026. Apa kabar untuk Anda terutama sekali mendengar dalam kota Melaboh dan juga yang berada di luar kota Melaboh, jadi kejauhan terutama sekali pendengar kita yang berada di Semilu, apa kabarnya di Nagan Raya juga, Abdi Aceh Jaya, Betung, Olejalan dan juga Gempang, Pantai Cermin dan Luguci, dan pendengar kita di Calang juga, di Tenom, Panga dan Birun, Sigli dan juga Tapatuan, dan juga masih banyak pendengar-pendengar kita yang berada di kejauhan sana. Ya mudah-mudahan walaupun belum sempat kami sapa, masih kami ucapkan selamat pagi untuk semuanya dan salam paling manis dari kami yang sedang bertugas. Pendengar, sesaat lagi nanti tempat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat kita bersama Buletin Pagi. Namun sebelumnya kita mendengarkan lagu-lagu religi seperti di pagi hari ini nanti ada Hadal Alwi dengan Insan Utama.

0: Tongan. Indonesia sudah beberapa kali dilanda bencana alam tanah longsor besar. Beberapa daerah memiliki kerawanan terhadap bencana ini. Tak jarang, akibat kejadian ini, dampak yang ditimbulkan sangat besar. Bukan hanya kerugian materi, bencana tanah longsor yang terjadi juga bisa menimbulkan banyak korban. Oleh sebab itu, bagi mereka yang tinggal di daerah zona merah rawan longsor, harus memiliki pengetahuan tentang cara-cara menyelamatkan diri ketika terjadi bencana tanah longsor. Tanah longsor sangat sulit diprediksi kapan akan terjadi. Namun, bencana ini akan terjadi ketika memasuki musim hujan. Tanah longsor terjadi akibat banyak faktor, antara lain curah hujan tinggi, tumpukan sampah yang menggunung, erosi, serta lereng dan tebing yang terjal. Karena kedatangannya tidak bisa diprediksi. Oleh sebab itu, masyarakat harus memiliki bekal untuk menghadapi bencana ini.
1: Akibat yang ditimbulkan oleh gempa bumi. Dampak fisik, bangunan banyak yang hancur atau roboh. Tanah longsor akibat goncangan, jatuhnya korban jiwa, permukaan tanah menjadi merekat, retak,

0: Saatnya kita ikuti buletin sepekan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan buletin mingguan. Selamat pagi pendengar dan pemirsa, tim redaksi di Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Pemkab Medan Raya dorong percepatan bantuan sosial korban bencana alam banjir di Kemendagri. BPBD Aceh Barat perkenalkan mitigasi bencana sejak dini kepada anak-anak.
2: Akan berbagai usulan-usulan dan gagasan dari para nelayan kita dan juga para tokoh masyarakat yang ada di wilayah Bandung Purwo ini telah dapat

0: secepatnya.
1: Inilah buletin mingguan sepekan selengkapnya bersama saya Emma Karisma. Kami awali berita utama. Sebanyak 43 orang CPNS di lingkungan kantor Kementerian Agama Kemenag Nagan Raya dilantik menjadi PNS dan pelantikan tersebut oleh Menteri Agama RI Nazaruddin Umar. Berikut laporan selengkapnya.
2: Sebanyak 43 calon pegawai negeri sipil CPNS di lingkungan kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Nagan Raya resmi dilantik menjadi pegawai negeri sipil PNS. Pelantikan tersebut dilaksanakan secara daring dan luring serentak seluruh Indonesia oleh Menteri Agama RI Profesor Dr. Haji Nazaruddin Umar, dan prosesi pelantikan di Kabupaten Nagan Raya berlangsung secara daring di aula kantor Kemenag Kabupaten setempat. Menteri Agama Nazaruddin Umar berpesan bahwa ASN yang baru dilantik agar senantiasa mentaati peraturan kepegawaian serta tidak melupakan jasa kedua orang tua. Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Nagan Raya juga memberikan arahan kepada ASN yang baru dilantik dan melupakan pentingnya menerapkan nilai-nilai berakhlak sebagai budaya kerja ASN itu. Sebab ASN merupakan berorientasi pelayanan dan komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, akuntabel dan bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Selain itu juga, ASN harus berkompeten dan terus belajar mengembangkan kapabilitas, harmoni, dan saling peduli serta menghargai perbedaan. Ia juga menambahkan agar ASN di lingkungan Kementerian Agama juga menerapkan 5 budaya kerja yang wajib diterapkan oleh setiap ASN itu. Yang pertama, integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Pegawai Kemenag Kabupaten Nagan Raya dari total 43 PNS yang dilantik terdiri atas 39 orang guru, 1 orang perencanaan, 1 orang penata komputer, 1 orang pustakawan, dan 1 orang penghulu. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: TK Negeri Percontohan Aceh Barat melakukan kunjungan edukatif ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat dalam rangka memperkenalkan mitigasi bencana sejak dini kepada anak-anak. Berikut laporan selengkapnya.
3: Anak-anak diperkenalkan dengan kendaraan pemadam kebakaran, bunyi sirine kebencanaan, hingga langkah-langkah mitigasi saat terjadi gempa bumi ketika berada di lingkungan sekolah. Selain mendapatkan penjelasan dari petugas, para siswa juga diajak mempraktikkan cara penyelamatan diri saat gempa melalui simulasi sederhana. Kepala TK Negeri Percontohan Aceh Barat, Nur Rashida, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangun kesadaran dan pemahaman anak-anak terkait pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana sejak usia dini.
4: Tadi udah ada edukasi dengan bapak-bapak di sini. Ibu-ibu di sini sudah mengarahkan anak-anak, memperlihatkan bagaimana kejadian kalau bencana itu, untuk mengatasinya. Terus setidaknya anak-anak ini sudah tahu tujuan ke PBD.
3: Selain simulasi mitigasi gempa, para siswa juga diberikan

0: kesempatan mencoba penggunaan selang pemadam kebakaran dan simulasi memadamkan api bersama petugas BPBD Aceh Barat. Kegiatan tersebut menjadi pengalaman baru sekaligus menyenangkan bagi anak-anak. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Aceh Barat, Mukhtar Kusuma, menyebutkan edukasi kebencanaan kepada anak usia dini menjadi bagian penting dalam membangun budaya sadar bencana di masyarakat.
1: Kegiatan hari ini merupakan kegiatan edukasi kebencanaan. Itu merupakan kegiatan prioritas di BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi kegiatan hari ini diperuntukkan ke sekolah dan madrasah di seluruh Kabupaten Aceh Barat. Jadi kita kegiatannya ketika ada dari sekolah-sekolah yang memberikan surat ke kami, kami jadwalkan, maka kegiatannya hari ini merupakan edukasi kebencanaan.
0: Selain itu, Mukhtar menjelaskan program edukasi tersebut juga dilakukan dengan melihat potensi dan tingkat kerawanan bencana di sekolah-sekolah. Salah satunya telah dilaksanakan di Kecamatan Pantai Cermin dengan mendatangi langsung sekolah-sekolah yang terdampak bencana guna memberi pemahaman mitigasi dan kesiapsiagaan kepada para siswa serta tenaga pendidik. Ia menambahkan BPBD Aceh Barat terus mendorong program edukasi mitigasi bencana ke sekolah-sekolah guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap risiko kebencanaan di daerah tersebut. Reporter RRI Melabu Irhamsyah melaporkan.
2: Anda sedang mengikuti Buletin Sepekan.
3: Pendengar dan pemirsa, Buletin Mingguan ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita lainnya. Sebanyak Dingdik Bangpes Bintara Dasar Reserse Mandiri secara daring kelas 1 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya.
4: Sebanyak 30 personil jajaran Satreskrim dan Satres Narkoba Polres Aceh Barat Polda Aceh mengikuti pendidikan pengembangan spesialisasi atau Dikbangpes Bintara Dasar Reserse Mandiri secara daring kelas 1 tahun 2026. Kegiatan tersebut dibuka secara virtual oleh Kalem Diklat Reserse Polri Brigjen Pol Ade Rahmat Idnal SIK MSI. Peserta yang mengikuti pelatihan tersebut dari 25 personel Satreskrim dan 5 personel Satres Narkoba Polres Aceh Barat. Kegiatan ini merupakan gelombang ketiga Dikbangpes tahun 2026 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia melalui sistem daring terpusat dari Mabes Polri. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan SIK MIK melalui perwira pendamping Diklat Polres Aceh Barat Ibtu Bagus Erdiantoro STRK MH mengatakan pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan mengasah keterampilan personel reserse dalam mendukung tugas penegakan hukum.
5: Jadi tujuan dari Dikbangpes ini sendiri adalah untuk melatih dan meningkatkan kemampuan serta mengasah skill, baik itu dari personel kita sendiri maupun dari pengasuh juga. Jadi ini memang langsung sistemnya terpusat dari Mabes yang dilakukan secara daring. Untuk tahun ini spesial karena dilakukan langsung seluruh Indonesia serentak melalui Zoom meeting.
4: Kegiatan pendidikan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 1 bulan dengan melibatkan personel dari berbagai unit di lingkungan Satreskrim. Mulai dari unit tindak pidana umum, tindak pidana khusus, tindak pidana korupsi, pidana tertentu hingga unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA. Ibtu Bagus berharap pelatihan tersebut mampu meningkatkan performa personel sekaligus menyatukan persepsi jajaran reserse dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
3: Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan HAM Kementerian Agama RI, Faisal Ali Hasim menegaskan pentingnya optimalisasi pelayanan publik serta penguatan birokrasi bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme KKN saat pembinaan ASN Kemenag Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
0: Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan HAM Dr. Haji Faisal Ali Hashim menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Agama melalui inovasi dan penyelesaian persoalan masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat memberikan pembinaan kepada jajaran ASN Kementerian Agama di Aceh Barat. Menurut Faisal Ali Hashim, tantangan ke depan yang dihadapi Kementerian Agama adalah bagaimana menghadirkan layanan terbaik kepada masyarakat. Untuk itu, seluruh jajaran diminta mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat sekaligus menghadirkan inovasi yang berdampak langsung bagi kepuasan publik.
6: Agar kita bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, tentu hal yang utama itu adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan problem-problem yang ada dalam masyarakat kita dengan tentunya dengan melakukan inovasi-inovasi. Nah, inovasi ini penting agar masyarakat semakin puas, semakin percaya bahwa kita bisa memberikan layanan terbaik buat masyarakat oleh teman-teman di Kementerian Agama.
0: Selain itu, Faisal Ali Hashim juga menyoroti pentingnya pengelolaan wakaf produktif di Aceh Barat sebagai salah satu solusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, banyak aset wakaf yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Ia berharap aset wakaf berupa tanah yang ada di tengah masyarakat dapat diproduktifkan, misalnya melalui penanaman tanaman produktif yang menghasilkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Hasil dari pengelolaan wakaf tersebut nantinya akan digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Faisal Ali juga meminta Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat yang baru untuk mendorong optimalisasi pengelolaan wakaf produktif di daerah tersebut. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
2: Anda sedang mengikuti Buletin Sepekan.
3: Pendengar dan pemirsa, buletin mingguan ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sebanyak 261 jemaah calon haji asal Kabupaten Aceh Barat telah diberangkatkan seluruhnya ke Tanah Suci. Para jemaah diberangkatkan melalui dua kelompok terbang berbeda, yakni kloter 03 BTJ dan kloter 13 BTJ. Berikut laporan selengkapnya.
0: Sebanyak 5.484 jemaah calon haji Aceh yang tergabung dalam kloter 1 hingga 14 telah berada di Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji 1447 Hijriah. Keberangkatan para jemaah dilakukan melalui embarkasi Aceh di Banda Aceh dan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Dari jumlah tersebut, sebanyak 261 jemaah calon haji asal Kabupaten Aceh Barat juga telah diberangkatkan seluruhnya ke Tanah Suci. Para jemaah diberangkatkan melalui dua kloter berbeda, yakni kloter 3 BTJ dan kloter 13 BTJ. Kloter 3 BTJ diberangkatkan pada 8 Mei 2026 pukul 3.40 waktu Indonesia Barat yang tergabung bersama jemaah asal Aceh Utara serta Aceh Jaya. Sementara 3 jemaah lainnya yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menuju Bandara SIM pada Selasa dini hari dan terbang menuju Jeddah pukul 3.40 waktu Indonesia Barat menggunakan penerbangan GIA 2413. Kepala Sub Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Barat Haji Dedi Kamarlis mengatakan berdasarkan data sementara, seluruh jemaah asal Aceh Barat telah berada di Mekah.
7: Alhamdulillah, jemaah haji Aceh Barat pada tahun ini sejumlah 261 orang, dengan rincian 254 orang itu diberangkatkan di kloter 3 dan 3 orang diberangkatkan di kloter 13, semuanya sudah sampai ke Tanah Suci. Dan menurut informasi yang kami terima kemarin, semua jamaah itu sudah melaksanakan umrah wajib karena semua jamaah Aceh Barat itu mengambil haji tamattu, jadi dia harus melaksanakan umrah dulu. Dan untuk sekarang kegiatan mereka adalah persiapan ke Arafah dan pembayaran dam. Dam untuk tahun ini sudah dibayarkan semua melalui bank Ar-Rajhi ataupun Basnas. Dan semua jamaah sudah membayarkan damnya ke bank Al-Rajhi tersebut.
0: Pihak Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat berharap seluruh jemaah diberikan kesehatan serta kelancaran selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci hingga kembali ke daerah dengan selamat. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah melaporkan.
3: Kita beralih ke berita terakhir. Anggota DPRA dari Partai PAN Dapil 10, Wadri, melakukan kegiatan reses bersama masyarakat di, maksud kami, bersama masyarakat nelayan di Kecamatan Merebo, Kabupaten Aceh Barat, khususnya di kawasan Lok Merebo yang meliputi Desa Merebo dan Desa Ujung Drin. Berikut laporan selengkapnya.
0: Anggota DPRA dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Aceh 10, Fuadri, melakukan kegiatan reses bersama masyarakat nelayan di Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat, khususnya di kawasan Lok Merbo yang meliputi Desa Merbo dan Desa Ujung Drin. Dalam pertemuan tersebut, para nelayan menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi, terutama terkait akses jalur keluar masuk perahu menuju laut yang mengalami pendangkalan. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas melaut sering terhambat karena nelayan harus menunggu air pasang agar armada mereka dapat keluar menuju muara dan laut lepas. Fuadri mengatakan pihaknya telah mendengarkan berbagai usulan dan masukan dari nelayan serta tokoh masyarakat guna mencari solusi atas persoalan tersebut.
8: Jadi terhadap persoalan ini kita sudah mendengarkan berbagai usulan-usulan dan gagasan dari para nelayan kita dan juga para tokoh masyarakat yang ada di wilayah Lok Merbo ini untuk mencari sebuah solusi, ya. Ada beberapa solusi yang ditawarkan, tentunya solusi ini akan nantinya akan kita sampaikan kepada pihak pemerintah daerah dan juga pemerintah di Provinsi Aceh. Nah, bisa saja nanti kita minta untuk segera ditangani. Jadi ada dua hal tadi yang mereka minta. Yang pertama, pembangunan akses jalan menuju lokasi tambat yang baru. Kemudian mereka juga meminta untuk dilakukan normalisasi ataupun aktivitas galian saluran, di mana nanti saluran parit ini bisa dijadikan sebagai akses mereka keluar masuk ke lokasi penambatan armada-armada mereka ataupun bot mereka.
0: Selain itu, Fuadri juga menyoroti keberadaan sejumlah perusahaan tambang di wilayah tersebut yang masuk kawasan Ring 1 tambang. Menurutnya, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan itu diharapkan turut berkontribusi membantu nelayan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Sementara itu, Kecik Desa Ujung Drin, Hasbi, menyampaikan apresiasi atas hasil pertemuan tersebut. Ia berharap persoalan yang dihadapi masyarakat nelayan dapat segera diselesaikan.
9: Dengan hasil musyawarah ini telah dapat solusinya. Yang pertama sekali, bagi masyarakat nelayan sudah menerima dengan keputusan yang disampaikan oleh Bapak Fuadri. Harapannya masalah ini dapat selesaikan dengan secepatnya.
0: Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, sekian warta berita edisi hari ini 24 Mei 2026. Saya Emma Karisma, mewakili kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian buletin sepekan, hasil liputan reporter RRI Melabuh selama sepekan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimenggunasi.
3: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Sobat pendengar, dimanapun Anda berada, seperti biasa tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, Pro 1 dan Melabuh segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Kita cari bagaimanapun kita kan pengen amannya. Terus sampai PM Tamrat merebak lagi di Kota Batu itu sebabnya pendidikan bagaimana.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

0: Sementara itu, pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara, selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan bangun, sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat